0: Momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
1: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
2: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
1: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia korban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
3: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
1: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Afandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.

0: dan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
6: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
7: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi peringat tempat pukul 8 nanti kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Temanya tips perawatan agar tetap glowing dan terlindungi. Nanti ada dua narasumber yang hadir. Ada Sela Rose Yuristika WD, seorang influencer, dan Suzana Anggina, Public Relation Bening's Klinik Bengkulu. Untuk siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dialognya bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Namun kali ini kita akan menghadirkan obrolan santai namun penuh manfaat, semoga bisa menambah wawasan ya untuk kita semua dan juga sekaligus menginspirasi. Pendengar, siapa saja tentu ingin tampil segar, terus sehat dan tentunya glowing ya. Namun di tengah aktivitas yang padat, belum lagi paparan sinar matahari, polusi hingga penggunaan produk yang kurang tepat, ini seringkali buat kulit kita justru jadi kusam, bahkan bermasalah. Belum lagi faktor usia gitu ya, apalagi bagi perempuan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tips perawatan agar tetap glowing dan terlindungi. Kita akan mengupas tuntas bagaimana cara merawat kulit dengan benar, memilih perawatan yang tepat, dan juga pentingnya perlindungan kulit di tengah kondisi lingkungan saat ini. Nah, telah hadir di studio kami dua narasumber. Pagi ini ada Sela Rose Yuristika WD, seorang influencer yang aktif berbagi tips kecantikan, gaya hidup sehat. Lalu ada Suzana Anggina, selaku public relation Bening's Klinik Bengkulu, yang akan memberikan perspektif dari sisi klinis dan juga profesional. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ada Mbak Gina sama Mbak Sela. Dan pendengar, nanti kita juga buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa menghubungi kami juga di line telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Nah, kita ke Mbak Sela dulu. Sebagai seorang influencer, tentu kita harus tampil paripurna gitu ya di depan halayak, apalagi di media sosial. Nah, kalau menurut Mbak Sela, glowing itu seperti apa sih?
3: Oke, kebetulan karena ini memang kerjaannya selalu di depan layar handphone ya Mbak, berarti kan kita harus tampil. Sebenarnya kalau cantik itu relatif, tapi setidaknya kita tampil yang paling terbaik dari versi kita. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah tentang kebersihan wajah, karena wajahnya mau gak mau paling kelihatan kalau di video ya.
2: Betul.
3: Kayak saya kan biasanya mereview makanan tuh Mbak, nah jadi di layar handphone pasti udah kelihatan wajahnya. Nah jadi yang penting banget dari perawatan itu sebenarnya banyak banget rangkaiannya. Yang paling penting menurut saya itu yang pertama banget itu menjaga kebersihan kulit. Karena glowing itu sebenarnya mempresentasikan kesehatan kulit wajah. Dari yang pernah saya pelajarin, kebetulan kan memang juga sering ikut kayak seminar gitu ya Mbak ya. Pernah ikut seminar dari salah satu brand, memang glowing itu merupakan citra dari dalam kulit itu sendiri. Kalau misalnya kulit kita sehat, terus setelah itu kita pakai make up atau apapun itu, nanti terpancar wajahnya glowing gitu. Jadi yang paling penting menjaga kebersihan dulu, karena kalau misalnya nih wajah kita mungkin jerawatan, komedoan, terus kita pakai make up, memang dari jauh itu kayak kelihatan baik ya, bersih atau apa, tapi biasanya kalau misalnya wajah nggak bersih itu efek glowingnya kurang. Itu menurut pengalaman saya pribadi.
2: Jadi penting ya?
3: Penting, kebersihan wajah. Jadi kemanapun saya keluar, pulang ke rumah itu selalu double cleansing. Bersihkan wajah pakai pembersih, terus cuci muka pakai sabun cuci muka. Karena kebetulan Bengkulu ini memang cuacanya agak ekstrim, cahaya mataharinya itu bisa dibilang mungkin mataharinya ada dua di Bengkulu. Jadi benar-benar harus ekstra. Terus juga jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar, karena memang cahaya matahari dari Bengkulu ini luar biasa Mbak.
2: Oke, itu dari sisi Mbak Sela seorang influencer. Jadi karena wajah itu kayak modal gitu ya, untuk
3: betul,
2: seorang influencer. Jadi harus tampil glowing, sehat gitu ya. Betul. Kita ke Mbak Gina. Mbak Gina kan praktisi klinis gitu ya, tentang perawatan kecantikan kulit. Nah, sebenarnya basicnya yang mesti kita benar-benar perhatikan, apalagi untuk anak remaja, misalnya kita pilih berdasarkan usia ya Mbak Gina. Anak remaja itu apa saja basicnya yang mesti di rutin dilakukan gitu ya, kalau udah usia 40 ke atas, 40 tahun ini apa?
4: Oke, okay. Nah kalau itu aku setuju sama Mbak Sela juga. Jadi cantik itu kan relatif ya Mbak ya. Dan juga pentingnya banget itu kita semua dari usia muda sampai lansia pasti pakai sunscreen itu penting banget. Nah jadi sunscreen, sabun cuci muka itu penting banget karena itu salah satu basic yang harus kita pakai sehari-hari. Jadi dari muda sampai lansia pun itu masih bisa dipakai gitu loh Mbak.
2: Baik, jadi basic sekali itu sunscreen.
4: Iya bener.
2: Kayak double cleansing, terus serum, itu bagaimana Mbak Gina?
4: Nah kalau itu pendukung Mbak, gitu. Yang paling penting banget itu sunscreen karena melindungi dari sinar matahari, baik itu dalam maupun luar, gitu.
2: Baik, jadi perbincangan kita semakin menarik. Perkara untuk Anda yang ingin gabung boleh ya di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu kita, atau juga di line telepon kita 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Kan banyak ya orang sekarang ingin glowingnya instan gitu ya Mbak Sela sama Mbak Gina. Dari pengalamannya Mbak Sela, sebenarnya apa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bikin kulit kita jauh lebih sehat gitu?
3: Kalau menurut saya sih glowing itu nggak bisa instan, karena sebenarnya faktor kulit sehat itu ada dua Mbak, dari dalam dan dari luar. Jadi kebanyakan orang ada yang bilang kayak, aku kok rutin bersihkan wajah, terus mungkin dia pakai skincare, mungkin dia perawatan, tapi kenapa kayak jerawatnya mungkin nggak sembuh-sembuh atau gimana kan. Nah ada juga faktor dari dalam itu yang saya pelajarin ya, ini yang mungkin secara umum kayak kita tuh harus minum air putih yang cukup, ya karena minum air putih itu kan bagus ya Mbak ya, apalagi di Bengkulu yang memang cuacanya lumayan panas ya. Jadi kalau kita minumnya cukup, kulit kita terhidrasi, jadi nanti kulit kita bisa lebih sehat. Terus jangan lupa juga kayak makan buah-buahan, sayuran, tidur yang cukup. Jadi benar-benar itu satu rangkaian yang harus kita jalanin. Kalau saya pribadi sebenarnya jujur sebelumnya itu sama kayak remaja pada umumnya, jerawatan dan sebagainya. Tapi zaman itu Mbak, karena memang pengen kulit sehat, mungkin zaman itu belum ada klinik ya, kalau zaman tahun 2000 berapa ya kuliah, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi itu benar-benar saya lakuin yang kayak lihat di artikel, diuap wajah manual. Mungkin di klinik kecantikan itu udah ada alatnya cantik-cantik. Kalau zaman dulu itu benar-benar diuap pakai air panas, pakai handuk gitu kan, terus pakai masker, terus juga kayak rutin bersihin wajah. Jadi itu kayak kalau kita rutin biasakan nanti perlahan-lahan itu bakal sehat. Jadi nggak bisa yang kayak kita hari ini bilang mau glowing terus pakai skincare langsung kok belum ngaruh ya. Itu ya selama ini aja kita nggak rawat gitu, nggak mungkin dalam 1-2 malam itu bisa glowing. Jadi rutinitas dan kebiasaan kita sehari-hari kalau misalnya rutin dilakukan, nanti pasti kulitnya perlahan-lahan jadi sehat.
2: Iya, banyak yang bilang kan repot ya, harus misalnya berapa langkah gitu melakukan perawatan, apalagi waktunya kadang ngerasa kayak kurang gitu. Nah Mbak Gina kali kasih tips ya, gimana sih biar bikin kita jadi kayak lebih care gitu ya dengan kesehatan kulit wajah.
4: Oke, kalau itu karena perempuan dan laki-laki itu penting banget ya untuk merawat wajah. Jadi bukan hanya wanita nih, jadi lelaki juga penting kakak. Kita merawat wajah, jadi harus care dengan cara tadi, pakai sunscreen tadi, produk-produknya seperti pendukung yang lain, kayak toner, facial wash, krim siang, krim malam, ataupun serum, itu penting banget. Dan jangan lupa juga merawat wajahnya seperti di tempat klinik-klinik lain gitu.
2: Jadi memang harus meluangkan waktu ya Mbak Gina.
4: Iya harus sih. Di rumah pun bisa kakak.
2: Iya. Jadi gak bisa tiba-tiba bilang ah mau glowing terus cuma melakukan sekali dua kali udah berharap glowing, ya gak mungkin ya.
4: Iya benar. Mie instan aja gak instan kan kak.
2: Dimasak dulu. Untuk kalian yang gabung boleh ya pendengar di line telepon kita dan juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu di kolom komentar. Ini banyak orang tergoda gitu ya hasil instan. Bagaimana kita khususnya gitu ya Mbak Sela sebagai influencer, terus Mbak Gina sebagai praktisi gitu ya. Ini mengedukasi masyarakat karena memang banyak produk-produk yang menawarkan instan gitu ya. Nanti putih habis pakai krim ini gitu. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat kita saat ini? Mbak Sela boleh?
3: Oke. kalau sekarang jujur sekarang itu banyak banget ya Mbak ya, kayak brand-brand yang baru lahir. Kalau misalnya kita nggak teliti gitu, kadang tiba-tiba nanti ada surat edaran, oh merek ini ditarik dari pasaran, ternyata berbahaya. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya kadang orang nanya kan, Mbak pakai skincare-nya apa, perawatannya apa, jadi kita balik-balik pintar-pintar memilih aja, jangan tergiur kayak promo misalnya ya, oh pakai ini sekali oles langsung putih ya. Sebenarnya kita kalau tujuan pakai skincare itu bukan kayak pengen putih instan atau apa, tapi lebih ke gimana kulit kita ini lebih bersih dan lebih sehat. Karena sebenarnya kita nggak perlu merubah tone warna kulit kalau misalnya pengen cantik gitu kan, justru yang tiba-tiba jadi putih banget itu berbahaya. Takutnya ada kandungan-kandungan yang ibaratnya itu memang nggak sehat buat kulit. Jadi intinya kita merawat diri itu untuk lebih sehat, bukan untuk misalnya lebih putih atau apa. Kadang kan ada orang standar kecantikan itu pengen yang, oh aku mau yang putih, licin, bersih gitu. Padahal intinya sih kalau menurut saya, kita balik lagi kalau mau treatment itu, kita tujuan utamanya sehat dulu. Karena kalau udah sehat kulitnya, nanti pasti lebih glowing, lebih bercahaya dan sebagainya gitu Mbak.
2: Iya, karena tanpa kita pungkiri gitu ya, banyak iklan-iklan yang menstigma gitu ya, atau membranding kalau cantik itu putih, padahal kita orang Indonesia kan kulitnya kulit tropis gitu ya, cantiknya ya kuning langsat, terus atau juga sawo matang gitu. Ke Mbak Gina, ini perawatan setiap kulit gitu ya, ada yang berminyak, kering, normal, ini beda-beda nggak? Terus masalah tone wajah tadi, sebenarnya sama nggak untuk treatmentnya?
4: Okay. Kalau itu sih menurut Gina, kalau untuk permasalahan kulit pasti beda-beda ya kak ya. Kalau untuk tone wajah juga kita Indonesia itu nggak semuanya putih. Dan benar kata Mbak Sela, cantik atau ganteng itu nggak harus putih. Yang penting kulitnya sehat dari dalam. Sampai kayak kita cantik harus dari dalamnya juga, nggak harus dari luar juga kan Mbak. Nah didukung lagi dengan produk-produknya yang lain, sama skincarenya ataupun treatment gitu. Gak usah fomo-fomoan karena banyak anak sekarang kan Mbak, gitu fomo-fomoan semua ikut-ikutan. Sebenarnya dari situlah untuk biar kulit sehat itu gimana, nggak harus ikut-ikutan gitu, seperti skincare yang nggak harus dipakai itu dipakai kan nggak harusnya begitu gitu loh.
2: Baik, sebenarnya untuk perawatan Mbak Gina butuh berapa kali kalau normalnya gitu ya?
4: Oke, kalau untuk perawatan sih kita nggak cukup sekali ya Mbak ya, cuman pasti ada hasilnya dan diulang lebih bagus lagi. Namanya juga kita nggak ada yang instan ya Mbak ya, kayak Mi tadi. Jadi semuanya butuh proses dan sekali dua kali mungkin udah ada perubahannya. Yang ketiga kali lebih maksimal lagi. Dan yang keempat kali mungkin lebih ada hasilnya gitu.
2: Kita kalau pertanyaan ini dari pendengar kita di WhatsApp. Ada Rina di Panorama, saya sering pakai skincare tapi kulit tetap kusam, apakah berarti produknya tidak cocok? Mbak Gina kali ya.
4: Oke, boleh aku bantu jawab. Kalau itu biasanya karena skincare itu kan wajib konsul ya sebenarnya. Jadi konsultasi sama dokter itu penting, edukasi. Jadi kita harus tahu skincare-nya dulu apa. Karena enggak skincare itu semuanya untuk mencerahkan. Ada yang untuk flek tadi, untuk acne, brightening, ataupun dark spot untuk flek. Jadi semuanya harus kita konsultasi dulu sama yang kita beli gitu sih Mbak menurut Gina. Jadi perlu banget konsultasi.
2: Konsultasi penting gitu ya.
4: Penting
2: jadi,
4: banget.
2: Jangan tergiur skincare di luaran tanpa konsultasi, kita aplikasi aja gitu.
4: Iya.
2: Baik, ada Dodi di Slamer, apakah laki-laki juga perlu skincare lengkap atau cukup sabun wajah saja?
4: Oke, kalau lelaki ya penting juga sih Mbak. Jadi lelaki tuh banyak juga sih yang ngeluh seperti kusam, jerawat. Jadi untuk cowok penting banget itu pakai sunscreen atau krim siang. Jadi untuk melindungi dari sinar matahari UVB UVA matahari. Jadi dari dalam dari luar itu dapat tuh. Kita di dalam ruangan pun itu penting banget pakai sunscreen loh Mbak.
2: Karena di ruangan ber-AC gitu.
4: Benar.
2: Ya Mbak Gina ya.
4: Apalagi facial wash atau sabun cuci muka, apapun mereknya itu sama. Jadi penting banget pakai sabun cuci muka, mm-hmm. bukan yang body, tapi mm-hmm. khusus buat muka.
2: Oke, okay, jadi dipisah ya, kalau iya. body ya untuk body.
4: Benar.
2: Kalau wajah ya untuk wajah. Nah, kita ke Mbak Sela lagi. Mbak Sela, tentu kan sudah banyak followersnya gitu ya. Terus tantangannya juga luar biasa untuk menjaga tetap tampil paripurna tadi di depan followers. Adakah beberapa follower yang juga suka nanya ini tips kecantikannya gimana Mbak Sela gitu, yang suka DM.
3: Sebenarnya resikonya kalau saya jadi influencer, apapun yang kita story itu biasanya ada aja entah itu pertanyaan, entah itu mungkin ada yang gak sesuai sama mereka. Sebenarnya kalau pertanyaan itu random banget Mbak, gak cuma skincare, perawatan dan lain-lain. Kadang Mbak itu hijabnya beli di mana, mungkin mereka suka kan, terus tasnya beli di mana, kalau kayak perawatan kulit atau apa, biasanya mereka nanya juga. Paling ya udah Sela jelasin aja kayak gimana Sela sehari-hari, karena untuk perawatan dan skincare menurut Sela itu penting ya, karena kalau regenerasi kulit kita kan makin melambat kalau semakin bertambahnya usia. Nah sekarang Sela udah 35-an ya Mbak, jadi menjelang 40, jadi mau gak mau ya ibaratnya itu kalau kita merawat diri kita itu kayak penghargaan terhadap diri kita. Kita udah bekerja keras, apalagi kayak Sela ibu-ibu nih merawat anak tiga, terus kadang kan ada yang bilang, ah repot kalau punya anak, gak sempat perawatan. Justru Sela mikirnya kayak, kita udah merawat rumah nih, anak dan suami, kita juga harus meluangkan waktu untuk merawat diri kita sendiri. Sebelum kita merawat dan mencintai orang lain, kita juga harus mencintai dan merawat diri kita sendiri.
2: Baik, jadi gitu, kayak investasi diri gitu ya. Baik-baik, karena banyak yang ngerasa, ah udah juga, udah punya suami.
3: Ya udah laku gitu ya, sebenarnya itu pun perawatan itu bukan untuk orang lain, karena kita yuk cara kita menghargai diri sendiri aja, meskipun kita udah berumur mungkin ya.
2: Baik, ini kalau Mbak Sela pribadi, ketika ada produsen gitu ya, menawarkan produk skincare atau kecantikan, Mbak Sela sebagai influencer, lebih mencari tahu dulu gitu produknya, pakai, terus baru dipromoin atau gimana?
3: Oh gitu. Kebetulan kalau untuk konten Sela sendiri itu kan lebih ke jiwanya itu kuliner Mbak. Tapi nggak menutup kerjasama juga dengan yang lain. Kayak untuk selama ini sih pernah kayak bekam, refleksi, lifestyle ya Mbak ya, termasuk untuk skincare. Tapi kalau untuk skincare Sela jujur nggak berani coba-coba. Jadi yang sekarang kerjasama pun itu benar-benar saya cari tahu dulu tentang perusahaannya, dokternya, produk-produknya, baru berani mencoba.
2: Karena gitu, punya tanggung jawab moral nggak sih ketika orang beli terus abal-abal kan?
3: Terus nggak mau coba-coba? Mungkin ada yang memang dia kontennya itu khusus beauty, memang dia mencoba mental skincare. Kalau Sela kebetulan kan enggak, jadi Sela benar-benar harus milih. Karena Sela itu mau promosikan yang benar-benar Sela pakai, bukan yang cuma sekedar ngomong, oh ini bagus, ini bagus, Sela mau. Nggak mau kayak gitu, jadi sesuai yang dipakai aja.
2: Jadi amanah gitu ya.
3: Untuk tanggung jawab besar kalau
2: iya
3: udah
2: promosi. Baik, kita ke Mbak Gina. Mbak Gina, sebenarnya masalah facial gitu ya, treatment facial. Ini sebulan berapa kali bagusnya gitu?
4: Oke, kalau untuk facial ya, namanya treatment. Jadi memang perlu diulang, tapi nggak harus tiap bulan gitu loh. Kalau skincare kan tiap bulan dihabiskan. Tapi kalau treatment seperti facial tadi, itu 3 bulan udah oke sih.
2: Jadi 3 bulan sekali masih oke.
4: Iya, karena memang kembali lagi kepada respon kulit masing-masing juga. Tapi lebih cepat itu 3 bulan maksimalnya.
2: Baik, sebenarnya ketika udah usia di atas 30-an kan masalahnya itu flek gitu ya, komedo terus kerutan. Ini kan masalah yang gak bisa kita kayak tunda-tunda gitu ya, kecuali memang kayak Mbak Sela tadi, dari muda emang hobi perawatan gitu ya, concern dengan merawat kulit wajah apalagi badan gitu ya. Ini sebenarnya untuk pencegahan, terus kalau udah kejadian gitu gimana Mbak Gina?
4: Oke, kalau mencegahnya sih balik lagi kata Gina tadi, jadi respon kulit masing-masing orang itu beda-beda ya Kak ya. Jadi cegahnya kita jangan makan yang seperti berminyak, kalau untuk jerawat, tidur, terus balik lagi sama respon kulit masing-masing, sama keseharian. Jadi makan penting banget dijaga, terus tidur, terus apa lagi ya? Banyak sih Kak, makan-makan yang harus dipantang gitu.
2: Terus kan sekarang trennya banyak ngurangin gula, katanya gula itu juga berpengaruh gitu ya ke kesehatan kulit wajah kita. Ini sebenarnya benar nggak sih?
4: Nggak juga sih kak, mitos ya mungkin ya. Tapi kalau dari dokter mungkin beda lagi ya, karena kita bukan dokter ya. Kalau sebanyak ini sih Gina tahu, nggak juga sih kak. Balik lagi sama respon wajah masing-masing.
2: Ada kan yang memang jerawatannya susah hilang. Benar. Gitu ya. Terus bikin jadi nggak pede. Gini, apalagi anak-anak remaja. Ini tips sederhana lah ya untuk biar jerawatnya hilang.
4: Kalau jerawat ya, kalau jerawat kan karena wajah kita itu mukanya beda-beda ya, responnya pakai ini misalkan yang aku cocok nih, Mbak Sela nggak cocok. Jadi kan kita nggak bisa samain nih kak. Jadi mencegahnya itu tadi dengan keseharian kita dijaga aja pola tidurnya, pola makannya, jangan bergadang terlalu berlebihan, makan gorengannya dijaga gitu.
2: Karena kita gorengan edik gitu ya. Iya. Baik, perbincangan kita semakin menarik pendengar, tapi kita rehat sejenak untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Bengkulu Menyapa.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar masih di Dialog Bengkulu Menyapa ya untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dua narasumber hadir untuk pagi hari ini. Ada Sela Rose Yuristika WD, seorang influencer yang aktif berbagi tips kecantikan dan juga gaya hidup sehat. Ada Suzana Anggina selaku Public Relation Benings Klinik Bengkulu yang akan berikan perspektif gitu ya dari sisi klinis dan juga profesional. Anda bisa gabung bersama kami pendengar di line telepon 0736 732 1995 atau juga di WhatsApp kita 0811 730 7079. Nah, kita ke Mbak Gina lagi ya. Iya. Kan ada faktor internal, ada eksternal gitu ya. Ketika kita merawat kulit, nah untuk faktor eksternal sendiri, ini yang paling berpengaruh terhadap kesehatan kulit di daerah tropis seperti Bengkulu ini apa nih Mbak Gina?
4: Nah, kalau itu yang Gina ketahuin ya sampai saat ini, pastinya paparan sinar matahari, kayak panas ya cuacanya, apalagi Bengkulu ini sering gempa, jadi karena kepanas itu kita perlu banget tadi pakai produk-produk seperti sunscreen atau krim siang yang harus kita pakai atau jadi pendukung gitu loh Mbak, kayak sabun cuci muka juga, apalagi tropis ya yang udaranya kadang bagus kadang enggak, jadi penting banget cuci muka di rumah pakai facial wash yang cocok sama kulit wajah kita masing-masing.
2: Kan zaman dulu kita kadang suka dibilangin sama orang tua kita pakai bedaknya bedak baby aja paling aman,
4: benar gitu ya.
2: Sebenarnya membedakan gitu ya, produk yang aman dan berpotensi bahaya itu seperti apa Mbak Gina?
4: Nah, kalau itu kita lihat lagi nih dalam produknya, makanya harus cari tahu dulu produk itu, terus BPOM apa enggak, terus bersertifikat atau enggak, itu penting banget sih Mbak. Ada di produk itu kan masing-masing pasti ada labelnya kan, itu penting banget kita cari tahu, jadi asal usulnya dari mana, terus cocok enggak sama kulit kita, konsultasi juga, sama kita harus memang cari-cari tahu sih Mbak, kalau untuk pemakaian wajah apalagi ya Mbak ya, penting banget.
2: Penting banget. Kita ke Mbak Sela, ini perawatan mahal ini identik dengan hasil yang baik atau Mbak Sela lebih ke cocok aja atau enggak gitu ke suatu produk kecantikan gitu ya, atau produk skincare?
3: Tadi setuju sama kata Mbak Gina ya, yang penting kita cari tahu dulu tentang keamanan produknya Mbak, terdaftar di BPOM, terus juga kita cari tahu kan produknya seperti apa, kandungannya apa aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya budgetnya lebih, ya gak apa-apa juga kita coba yang misalnya dia kliniknya lebih canggih, lebih mahal, itu gak apa-apa. Jadi kalau misal pun budgetnya belum ada, mungkin bisa perawatan dulu dari rumah gitu. Kayak Sela dulu kan zaman kuliah belum punya penghasilan ya Mbak, ya udah manual di rumah mencetin komedi sendiri, mesin aja. Tapi kalau misalnya di klinik kecantikan kan mungkin mereka alatnya lebih canggih, terus mereka juga punya ilmunya, jadi kan pasti lebih aman gitu Mbak.
2: Ini bicara tentang facial, karena kan banyak yang khawatir alatnya nanti steril nggak ya, aman nggak ya gitu ya.
4: Benar. Nah kalau itu kembali lagi kepada perawatan masing-masing klinik. Ada yang dirawatnya benar, ada juga yang mungkin belum benar. Nah itu penting banget juga Mbak, kita menjaga kesterilan alat yang pastinya itu kan dipakai sama semua orang ya Mbak ya. Jadi penting banget. Nah, jadi memang harus dijaga gitu alatnya, terus juga dibersihin pakai air yang mungkin seperti memang untuk prosedur alat-alat tersebut, karena alat-alat ini mahal-mahal sih Mbak, yang canggih-canggih itu. Jadi nggak ada yang murah, itu nggak ada.
2: Jadi itu juga jadi trust ya untuk pasiennya. Benar. Atau juga apa yang kita menyebutnya ya untuk ya pasien. Untuk yang rajin ke klinik kecantikan.
4: Benar.
2: Penggunaan terlalu banyak produk dalam satu waktu itu justru bisa merusak kulit nggak Mbak Gina?
4: Oke.
2: Karena kan kita itu, coba ini gitu.
4: Kalau itu sih kembali lagi sama klinik tersebut. Kliniknya kan beda-beda Kak. Kadang muka pasien itu yang berjerawat, jadi disuruh dia itu pakai ini, abis itu timpa lagi, timpa lagi, itu ada. Jadi memang perlu konsultasi tadi. Jadi beda-beda, masing-masing wajah itu berbeda pasti. Ada yang satu aja dipakai karena yang ini kamu sensitif, karena yang ini kamu berjerawat. Jadi ada yang ditimpa, ada juga yang enggak. Jadi aman sih Kak kalau menurut aku, kalau masih konsultasinya.
2: Baik, baik. Kita ke pertanyaan kembali ya dari pendengar kita yang masuk ke WhatsApp-nya RRI. saya punya kulit berminyak dan berjerawat, bagaimana supaya tetap glowing tanpa makin parah? Ada Andi di salon lebar. Ternyata cowok juga ini ya, concern gitu ya.
4: Iya benar.
2: Dengan wajah.
4: Jadi itu cowok ya yang bertanya. Oke. Jadi untuk cowok sama cewek pasti sama, penting pakai produk ataupun treatment. Cuman kembali lagi kita ada produk yang untuk woman dan men series gitu.
2: Emang kandungannya berbeda.
4: Beda.
2: Oke.
4: Apalagi masalah wajahnya itu beda, Kak. Jadi kalau untuk akne itu memang yang dipakai untuk akne, terus jerawat kan, terus dark spot atau flek untuk flek, terus brightening untuk pencerahan. Nah, kalau kakaknya tadi itu apa tadi, Kak?
2: Jerawat.
4: Jerawat gitu ya. Memang kita rentan
2: takut
4: sama jerawat
2: parah,
4: ya.
2: Katanya.
4: Oh, takut makin parah. Jadi dijaga dulu pola tidurnya, pola kesehariannya kan, balik-balik lagi sama diri sendiri. Udah benar belum makannya, tidurnya? Mungkin
2: perlu dibantu ya
4: sama pasangannya diingetin.
2: Baik. Ini pengaruh juga enggak kayak faktor rokok begadang gitu?
4: Iya, benar. Pengaruh, Kakak. Kalau kata dokter itu pengaruhnya ada. Walaupun nggak banyak, mungkin ada dari segi makannya, rokoknya, ataupun bergadangnya. Makanya itu kita dikit-dikit aja, jangan terus-terusan ya.
2: Iya, betul.
4: Kopi juga nih, berpengaruh.
2: Kita ke Mbak Sela lagi nih, untuk masyarakat Bungkul dengan kondisi yang cuacanya cukup panas, tips sederhana yang bisa dilakukan setiap hari nih Mbak Sela.
3: Okay. Tips sederhana mungkin jangan lupa sunscreen, karena memang sunscreen ini penting banget, Mbak.
2: Jangan di skip ya berarti ya.
3: Jangan skip, karena saya juga pernah lihat, mungkin yang lain juga pernah lihat di sosial media, ada perbandingan foto. Jadi ada laki-laki ini, Mbak, dia di luar negeri, dia itu supir truk.
2: Oke. Okay.
3: Jadi setiap hari dia melewati jalur yang sama, dan di sisi wajahnya yang di sebelah itu selalu kena matahari. Ternyata setelah dia menjadi supir itu dengan jangka waktu yang cukup lama, wajah yang terkena paparan matahari setiap hari itu lebih keriput dan lebih tua dari sisi yang sebelahnya. Jadi memang sepengaruh itu. Jadi nggak perempuan, nggak laki-laki, apalagi kalau laki-laki mungkin lebih banyak yang kerja di lapangan kan. Sela pun di rumah aja tetap pakai sunscreen, karena ya ibu-ibu kan tetap keluar karena jemur pakaian atau lainnya. Jadi jangan lupa pakai sunscreen, dan juga jangan lupa bersihin wajah. Mungkin yang lain-lain ya, kalau pengen lebih mungkin lebih kenceng, lebih apa kan bisa ke klinik ya. Tapi itu basic banget sih, jangan sampai dilewatin. Dan Sela juga rutin 2 jam sekali itu Sela replay lagi sunscreen.
2: Gitu. Berarti setiap 2 jam sekali replay lagi. Jangan lupa gitu ya. Jadi memang mesti siapin budget ya beli sunscreen itu setiap bulan.
4: Benar.
3: Tapi sekarang di pasaran udah banyak sih jenisnya. Dari yang brand lokal harganya lumayan terjangkau. Jadi sesuai sama budget aja.
2: Okay.
3: Karena kadang kan orang, oh udahlah ngeluarin itu mahal. Tapi ya kita kan buat siapa lagi, buat diri sendiri gitu.
2: Investasi lagi gitu betul. Ya.
3: Kalau selagi itu buat diri sendiri, jangan
2: rugi gitu.
3: Jangan burus, apa? Jangan pelit-pelit gitu buat diri sendiri ya.
2: Baik, ini ke Mbak Gina. Biasanya ini pasien yang datang ke klinik kecantikan yang Mbak Gina sekarang gitu ya. Rata-rata keluhannya apa?
4: Keluhannya karena di Bengkulu ini atau di Indonesia ini kan banyak panas ya daerahnya. Jadi banyak yang kusam. Wanita maupun pria. Jadi kusam tuh pasti banyak banget. Kalau jerawat itu faktor sih. Dan kembali lagi sama wajah masing-masing. Banyaknya yang tadi itu kusam, berminyak.
2: Kusam, flek, berminyak, udah komplit gitu.
4: Udah komplit banget paketnya.
2: Ini sebenarnya bisa dihilangin gak Mbak Gina?
4: Bisa dong, bisa. Cuman gak ada yang instan tadi seperti ini ya. Jadi butuh proses banget, bener.
2: Itu prosesnya kayak pengikisan atau gimana sih Mbak Gina?
4: Nah kalau prosesnya beda-beda Kak, dia pakai apa dulu. Kalau dia produk, jadi kan bukan mengikis sih, cuman lebih
3: menyamarkan kali.
4: Iya, menyamarkan, menyamarkan bahasanya gitu.
2: Baik-baik. Ini tentu perempuan, laki-laki sebenarnya sama-sama merasa penting gitu ya menjaga aset wajah.
4: Benar.
2: Gitu. Karena ketika tadi kata Mbak Sel, ketika ketemu orang yang dilihat tentu wajah dulu gitu ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin gabung boleh di line telepon kita juga atau di kolom komentar. Ada Mbak Sela, influencer, dan juga Mbak Gina selaku Public Relations Benings Klinik Bengkulu yang memberikan perspektif dari sisi klinis. Jadi semua tentu pengen glowing gitu ya. Terus ada yang bilang glowing itu kan antara, sebenarnya kalau versinya Mbak Gina, glowing itu bersinar kayak berminyak, atau sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu.
4: Oke, okay. Kalau untuk glowing sih beda ya. Kadang ada yang glowing pakai make up, ada juga glowing yang nggak pakai make up. Jadi itu kita lihatnya dari sisi pria beda, wanita beda. Jadi glowing tuh menurut aku itu bersih sih kak, bersih. Jadi kulitnya itu kayak kenyal, plumpy gitu. Itu bisa banget dibantu sama treatment ataupun produk yang cocok buat wajah masing-masing.
2: Ya karena ada yang kayak Mbak Sela juga gitu ya, kulitnya kok kayak lembut gitu ya. karena tadi ya benar-benar rutin untuk perawatan Mbak Gina juga. Dan untuk Anda pria yang gabung, boleh untuk indikator suatu produk skincare ini cocok atau tidak untuk kulit kita. Kadang kan kita suka bingung Mbak Gina, belum lagi untuk skincare tuh kadang untuk produk make up aja kita suka bingung, ini cocok nggak ya warnanya, terus tone-nya cocok nggak sama kulit kita, terus ini skincare paling aman nggak sama kulit, itu menentukannya gimana?
4: Oke, okay, kalau itu kembali lagi pasti kita konsultasi sama dokter atau klinik yang terkait. Jadi penting banget memang face to face ya. Jadi ketemu atau konsul langsung ataupun online, itu penting banget kita seperti tanya-tanya dulu, cari tahu dulu gitu loh. Jadi biar tahu nih, karena kondisi wajah kita kan beda-beda kan. Gitu sih.
2: Kan setiap hari misalnya kita rutin sekali bermake up full gitu ya. Kayak Mbak Gina juga mesti full karena berhadapan sama orang banyak. Bener. Gitu ya. Untuk proses pembersihannya atau cleansingnya nih, tahapannya seperti apa Mbak Gina?
4: Kalau pembersihannya biasanya memang kita pakai pembersih muka, ya kan? Double cleansing pun boleh ditambah lagi seperti pendukungnya. Misalnya water ataupun kayak apa ya yang lotionnya juga ada tuh. Iya, milk cleansing. Jadi itu juga penting, ataupun toner. Jadi kan banyak nih pembersihnya. Gitu. Itu lebih bagus lagi kalau kita pakai make up. Double cleansing namanya.
2: Double cleansing. Baiklah. Jadi mesti jadi kalau rajin bermake up, rajin juga untuk membersihkannya ya. Bener. Karena sisa-sisa make up juga berpengaruh gitu ya. Bener, pada kesehatan kulit wajah kita. Mbak Sela, barangkali ada ini ya, edukasi juga ke pendengar kita yang lagi dengerin siaran kita. Sebenarnya ketika kita punya keinginan glowing, selain rutin gitu ya dalam hal membersihkan wajah, terus perlu nggak kita juga cari tahu sebenarnya edukasi mengenai menjaga kesehatan kulit itu biasanya kalau Mbak Sela ini cari informasinya dari mana saja?
3: Okay. Kalau untuk kulit ya, itu pentingnya kayak tadi yang kata Mbak Gina, kita kenalin dulu kulit kita, karena beda jenis kulit pasti penanganannya beda Mbak. Misalnya kulit kita apakah kering, apakah berminyak. Nah kalau saya lihat, kalau dulu ya, dulu zaman-zaman kuliah paling ya kita googling, lebih kayak cari, oh kalau kulitnya kering kira-kira penanganannya seperti apa. Cuma kalau sekarang mungkin udah banyak klinik kecantikan ya, mereka punya alat yang cukup canggih juga, jadi kita tempelin wajah itu udah kelihatan semua permasalahannya.
2: Dosa-dosanya ya.
3: Persen gitu kan. Bagian mana yang mungkin kering, bagian mana yang udah penuaan. Jadi kalau sekarang udah enak ada klinik kecantikan, kita bisa sesuai gitu. Karena kalau skincare di pasaran kan memang ibaratnya kita kayak beli ya udah, kita nggak tahu kan ini apakah memang tepat dengan jenis kulit yang seperti itu. Jadi kalau misalnya belum ada budget, mungkin bisa cari-cari, kenali dulu kulitnya seperti apa, mungkin bisa dari Google, mungkin bisa cari dari buku gitu Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada budgetnya lebih, ke klinik kecantikan gak apa-apa, alatnya udah canggih-canggih banget. Itu teranalisa semua, kebutuhan kulitnya seperti apa, penanganan yang tepatnya nanti seperti apa gitu.
2: Baik, ini ke Mbak Gina, yang paling parah gitu ya, permasalahan kesehatan kulit wajah yang pernah ditangani Mbak Gina ini.
4: Oke, kalau yang pernah
2: kayak breakout gitu ya?
4: Iya, beda-beda sih kak. Remaja beda, lansia beda, wanita beda, pria pun beda. Jadi kalau anak remaja biasanya tuh yang banyak aku tahu di klinik, itu jerawat ya. Jerawat dan kusam pasti banyak banget, apalagi kita banyak yang pakai kendaraan motor ya. Makanya itu kita suruh tadi seperti sabun cuci muka udah bener apa belum, terus sunscreennya udah dipakai atau enggak gitu loh kalau anak remaja. Sedangkan yang lansia biasanya tuh flek ya, karena banyak faktor tadi. Bisa jadi yang lansia ini faktor yang pakai KBK atau yang lain gitu. Terus keturunan faktornya juga ada. Jadi kembali lagi sama respon kulit masing-masing juga berbeda. Jadi menurut aku penting banget semuanya itu dari remaja udah kita pakai seperti sunscreen atau facial wash. Jadi tuanya gak begitu parah gitu.
2: Jadi mesti dari muda udah care gitu ya.
4: Benar, care.
2: Tapi ada kata terlambat gak sih Mbak Gina ketika umur 4 bulan baru, oh ya kayaknya sadar perawatan gitu.
4: Gak ada kata terlambat ya kak ya. Semuanya gak ada kata terlambat nih dalam segi apapun. Jadi perlu kita tahu juga semuanya bisa dicoba kembali. Atau yang udah pernah juga bisa diulang lagi. Jadi kan mana sekarang itu udah 2026 ya. Jadi udah canggih-canggih, juga udah ada yang instan. Dan juga ada skincare yang ini nih cocok sama muka kamu, apalagi konsul. Jadi kan udah tahu dan pasti ada hasilnya walaupun lama gitu.
2: Baik, nah untuk mengetahui sebuah produk itu tidak cocok sama kulit kita, jadi seperti apa Mbak Gina?
4: Kalau yang tidak cocok biasanya itu sensitif dia, kayak gatel kah atau kemerahan. Balik-balik lagi, sensitif tuh kan banyak, ada yang gatel, kemerahan, atau kayak alergi, gitu-gitulah kak. Berarti kan kurang cocok, nah perlu lagi konsultasi kembali, misalkan yang dipakai itu salah.
2: Jadi paling aman pada saat penyetopan itu ketika penggunaan berapa kali ini Mbak Gina?
4: Oke, biasanya langsung kelihatan dia kan, jadi di stop dulu 3-7 hari biasanya. Dilihat dulu, oh kendalanya di sana, benar apa enggak? Balik lagi kan, kadang ada yang beneran karena skincare, kadang karena treatment, ataupun kesehariannya gak cocok sama produk yang semuanya, itu juga bisa.
2: Baik, Mbak Sela pernah punya pengalaman gak cocok sama suatu produk gak?
3: Kalau produk, kebetulan wajah Sela tuh gak terlalu rewel ya Mbak ya. Tapi Sela itu ada kendala di faktor dari dalam. Karena Sela ini alergi seafood, tapi ternyata pekerjaannya mereview makanan. Jadi ya mau gak mau kan, kita mau bilang itu enak kan kita harus cicip. Jadi ya Sela tuh kendalanya justru dari dalam. Jadi pernah dulu kayak alergi gitu Mbak, sampai merah. Tapi paling faktor makanan sih. Kalau skincare kebetulan gak berani. Seperti yang Sela sampaikan tadi, Sela gak berani FOMO-FOMO-an misalnya kan. Kemarin kan sempet tuh ya tahun berapa kayak skincare dari Korea, entah dari mana bingung gitu orang ya. coba semua. Kalau saya nggak berani kebetulan, jadi benar-benar kayak ya udah kenali kebutuhan kulit aja, nggak usah FOMO-FOMO-an. Karena nggak semua yang cocok di orang itu bakal cocok di kita, karena kondisi kulit kita beda-beda gitu.
2: Baik, ya belum lagi skincare, terus ada yang diminum gitu ya katanya bisa sehat gitu ya, kulitnya cerah. Gitu ya, tapi kan memang perempuan paling mudah tergoda gitu ya ketika
3: siapa yang gak mau ya cantik gitu.
2: Iya, ketika sasaran produsen lah ya kita perempuan, karena kita gampang sekali tergoda dengan informasi yang kadang belum tentu benar gitu ya. Nah, paling aman untuk kita lakukan gitu ya perempuan, pola hidup sehat yang menunjang kita jadi tetap glowing ini, kalau kesehariannya Mbak Gina sama Mbak Sela apa yang dilakukan?
4: Pastinya minum air putih ya Mbak Sela.
3: Air putih.
4: Terus kata Mbak Sela tadi.
3: Hindari yang terlalu banyak berwarna sih Mbak, karena kalau kemasan itu kan dia udah banyak banget tambahan ya, bahan kimia, pewarna dan lain-lain. Kebetulan Sela tipe yang bisa dibilang cuma minum minuman berwarna itu ketika mereview makanan. Di luar itu Sela nggak pernah minum. Paling minum air kelapa kayak gitu, air putih, karena memang kayak mikirnya oke lah kalau sekarang enak, nanti nggak tahu kan efek kedepannya seperti apa. Minuman kayak misal lebaran ya, itu kan warna-warni. Itu Sela kebetulan nggak minum, memang kopi Sela nggak minum, teh Sela nggak minum. Kalau Sela pribadi ya, karena memang kayak air itu semakin dikit warnanya, semakin dikit kandungannya itu makin sehat.
4: Benar.
2: Bener ya.
4: Selain air putih itu olahraga penting sih, Kak.
3: Iya, olahraga juga. Yeah, supaya aliran darahnya lebih lancar kan biasanya pengaruh juga ke wajah.
4: Bener. Jadi lebih fresh nih wajahnya.
2: Bagian olahraganya apa?
4: Oh, olahraganya sih aku semua aku lakuin. Okay. Yang penting itu cari keringat ya. Badminton, terus apa lagi? Sekarang zaman-zamannya ini ya.
3: Pedal.
4: Pedal pernah. Semua pernah sih dicoba asalkan olahraga itu sehat. Untuk tubuh tadi. Apalagi ya, muka juga jadi kenceng loh, Kak.
2: Iya. Tetap bergerak karena dengan berkeringat katanya kulit kita jadi jauh lebih kenceng ya.
4: Benar.
2: Dan bonusnya olahraga. Happy.
4: Benar, happy. Iya,
3: tidur nyenyak. Tidur nyenyak.
4: Makan terus ya.
2: Jangan sampai modus ya habis olahraga bawa tentengannya banyak jajanan.
3: Apalagi jalan kaki. Kalau jalan kaki keluar komplek pulang-pulang bawa jajanan.
2: Tapi paling enggak udah ada niatnya ya untuk olahraga ya. Pesan barangkali di ujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu menyapa Mbak Sela dulu.
3: Ini terkait kesehatan kulit ya. Kalau dari Sela pribadi intinya untuk kita misalnya kita perawatan terus apapun itu kita niatkan untuk diri kita dulu, Mbak. Karena kalau kita mau mengejar ekspektasi orang pasti ya nggak bakal puas kan. Misalnya orang bilang, oh kamu kalau kamu misalnya nih lebih kurus kamu pasti cantik. Kalau kamu misalnya nyobain ini kamu pasti lebih ini. Jadi kalau saya pribadi gimana niatin merawat diri apapun yang saya jalanin itu untuk diri sendiri dulu.
2: Terima kasih. Ini jadi insight positif juga ya untuk pendengar kita. Kalau Mbak Gina, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, baik cewek, cowok gitu ya, bapak, ibu.
4: Iya, semua kalangan ya. Jadi kalau menurut aku pesannya, cintailah diri sendiri. Terus hargain diri sendiri, jadilah diri sendiri untuk diri sendiri baru orang lain.
2: Jadi tetap diri dulu fokusnya ya.
4: Bener.
2: Diri sendiri. Kadang kita suka lupa memperhatikan care ke orang lain tapi kitanya sendiri enggak diperhatikan.
4: Benar.
3: Jadi ibu biasanya ibu kan fokus tuh anaknya terjadi terawat. Tapi diri sendiri kadang terabaikan.
2: Dasteran aja di rumah terus enggak jaga rawat gitu tubuh gitu ya karena udah kelelahan kali ya menyelesaikan pekerjaan rumah yang enggak selesai-selesai itu.
4: Bisa jadi karena Gina masih sendiri ya.
2: Sun ya. Terima kasih Mbak Gina, sukses di Bening Kliniknya terus juga Mbak Sela sukses juga di influencernya. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu berbagi insight positif untuk pendengar kita. Menjadi glowing itu harus dari dalam dan dari luar gitu ya. Jangan skip minum air putihnya, sunscreen jangan lupa gitu ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton, terus sudah gabung di program Dialog Bengkulu Menyapa. Dan terima kasih untuk Mbak Sela Rose Yuristika WD dan Mbak Suzana Anggina dari Bening Klinik Bengkulu atas ilmu dan tips yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita obrolin di pagi hari ini punya nilai manfaat untuk pendengar kita. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Rizka Medioktoria, mohon diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966.

0: Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk cek fakta kali ini beredar informasi tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dan unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permen nomor 41 tahun 2014. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dalam Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

Berdasarkan hasil investigasi awal Bareskrim, blackout wilayah Sumatera tidak ada unsur sabotase. Bareskrim Polri bersama PT PLN Persero mengungkap hasil investigasi awal blackout di wilayah Sumatera. Hasil investigasi tersebut menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin menjelaskan, tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut melibatkan Puslapfor Polri, di Treskrim Suspolda Jambi dan juga PT PLN. Berdasarkan identifikasi awal, gangguan terjadi pada jaringan transmisi Sutet 275 kV Muara Bungo, Sungai Rumbai. Gangguan itu diduga dipicu cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Akibatnya sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout massal. Selain itu, tim gabungan juga menemukan kabel transmisi putus di sekitar tower jaringan listrik. Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Penyebab putusnya kabel masih didalami melalui pemeriksaan laboratorium forensik. Dugaan sementara mengarah pada faktor mekanis, sambungan longgar, hingga pengaruh cuaca ekstrim. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pendengar, nanti jangan lewatkan dialog khusus Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Ada Bapak Fonda Rafael Esos Emikom, Kepala TVRI Bengkulu, Bapak Rozani SE, Kepala RRI Bengkulu, dan Anom Prihantoro SIKOM, Kepala LKBN Antara Biro Bengkulu, nanti akan berdialog di pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan Haryansah. Dan pendengar, Rizka undur diri untuk Bengkulu pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana, simak dialog khusus Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Pro 1 Bengkulu.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, semangat pagi. Salam olahraga. Senang sekali hari ini saya Haryansyah kembali menemani Anda untuk kita di obrolan santai kita. Namanya dialog khusus, tapi kita ngobrol-ngobrol santai lah hari ini seputar jelang Piala Dunia 2026. Euforianya sudah mulai terasa saat ini, dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, kehadiran bintang tamu spesial sekali, pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Di samping saya sudah hadir Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, Bapak Fonda Rafael Esos MIKOM. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Pagi Mas Hari, salam olahraga juga.
1: Semangat apa ya?
2: Semangat dong.
1: Piala Dunia dong. Udah di depan mata ini.
2: Tinggal beberapa hari lagi.
1: Iya. Sudah nanti bulan Juni pastinya udah
2: happy.
1: Tambah, iya, tambah seru lah pokoknya ya.
2: Kurang tidur yang pasti.
1: Iya, begadang. Jamnya beda ya.
2: Jamnya beda.
1: Oke, dan juga dari LKBN Antara Biro Bengkulu ada Bapak Anom Prihantoro SI.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ini kalau salam olahraga enaknya manggilnya Bung Anom nih.
1: Iya, betul. Ini
0: Bung berarti. Iya, Kepala LKBN Antara. Dan juga sudah bergabung di Zoom, Kepala RRI Bengkulu, Bapak Rozani SE. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Pak Honda, Pak Anom.
0: Pagi, Pak Oca.
1: Pagi, Pak Oca.
0: Iya, dan sudah siap di sana. Kita sebelum ngobrol-ngobrol ini pastinya tiap-tiap lembaga siaran dan juga antara pastinya sudah mulai sibuk nih menyambut Piala Dunia 2026. Kalau kabar dari TVRI dulu nih, gimana nih kesibukan sekarang?
1: Sebenarnya
0: sibuk
1: eskalasi
0: banget
1: ya,
0: atau sibuk aja?
1: Saya eskalasi sebenarnya. Yeah. Jadi sebenarnya kegiatan untuk menyambut kalau dikatakan bola gembira Piala Dunia ini, memang kita sudah mulai dari Januari atau bahkan di tahun mulai dari konsep dari 2025 pun kita sudah mulai. Dan bahkan mulai Januari, Februari itu mulai eskalasi tuh, udah mulai itu harus apa lagi, harus gimana lagi memberikan program-program seperti apa aja misalnya, terus juga gimana supaya khususnya masyarakat Bengkulu ini mulai ngeh, wah berarti ada Piala Dunia nih gitu loh. Nah gimana nih, apa mau buat acara dan lain sebagainya. Nah kita tuh yang ngeboosting mereka gitu, kita yang menguatkan mur sama bautnya lah.
0: Oke, sudah mulai dipancing-pancing ya semuanya ya. Oke, biar semuanya pada ngeh nih, udah siap-siap ada Piala Dunia, nanti nontonnya di TVRI. Nah kalau antara gimana nih Bung Anom?
1: Ya, jadi kalau antara itu memang sejak 1937 itu sudah menyiarkan berita kemerdekaan ke seluruh dunia dari Indonesia gitu ya. Dan di kesempatan Piala Dunia kali ini kita juga nggak mau ketinggalan. Kita akan ikut menyiarkan Piala Dunia melalui teks, terutama kekuatan antara kan di teks ya, ke seluruh dunia dan Indonesia juga untuk menginspirasi melalui berita-berita yang mendalam, kemudian ada human interest, mengangkat potensi-potensi lokal warga Bengkulu. Terutama dari angle olahraga dan khususnya sepak bola.
0: Oke, baik. Nah, kalau RRI juga nggak ketinggalan ya, Pak Oca, gimana nih RRI menyambut Piala Dunia 2026?
2: Ini menarik sekali ya, khususnya di tahun 2026 ini untuk Piala Dunia ya, karena lebih banyak ya diikuti oleh tim nasional, jadi ada 48 negara yang ikut, jadi lebih banyak daripada Piala Dunia sebelumnya yang hanya 32 tim, dan akan dilaksanakan di pada tanggal 19 Juli ya 2026. Dan RRI ya sebagai lembaga penyiaran publik itu banyak ya nanti memberikan informasi, edukasi dan juga hiburan, dan salah satunya adalah Piala Dunia 2026. Dan ada beberapa kegiatan yang sudah atau kita sebut ada pra, ada pada saat, dan ada setelah pertandingan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, bahkan kita mulai di tanggal 15 April ya, sudah banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Itu Mas Ari.
0: Oke, baik. Nah, prediksi-prediksi sudah mulai banyak bermunculan juga, obrolan-obrolan. Nah, jadi kalau TVRI ini menangkap gairah ini seperti apa? Nah, ada program-program khusus gitu yang dihadirkan?
1: Iya, sebenarnya dengan perhelatan ini kan adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya. Nah, jadi tentunya kita juga menciptakan beberapa program-program tentunya yang menjadi andalan kita ya, seperti ya, kita juga ada di podcast juga tentunya, ada talk show juga tentang sejarah bola, kemudian juga tentang bagaimana ada coaching klinik tentang bola di SSB. Terus kemudian juga ada beberapa juga kita turun ke lapangan, dan juga beberapa kegiatan yang untuk menguatkan bahwa ini loh gitu loh, ada Piala Dunia loh nanti gitu bulan Juni gitu kan. Nah kita tuh selalu ada kegiatan di hari Minggu itu sebulan satu kali lah ya, itu mempromosikan, jadi kayak senam bareng tapi tentunya dengan nuansa Piala Dunia dengan segala maskot dan sebagainya. Dan itu kita harapkan masyarakat mulai, oh iya ya ada ya gitu. Itulah yang kita ingin bangun dari mereka sih, vibes-nya lah.
0: Oke, nggak cuma on air, berarti ada off air-nya juga.
1: Harus,
0: ya,
1: harus,
0: gitu
1: harus.
0: Ya. Oke, nah kalau Bung Anom, ini secara online ya kan, pasti sudah ada fitur-fitur khusus gitu, Piala Dunia gitu?
1: Ya, jadi kalau
0: kontennya?
3: Kalau di Antara sendiri kan meskipun basicnya itu adalah teks, tapi kita juga ada konvergensi media, kita juga ada podcast. Sempat kita ada senior-senior atau podcast yang membahas kondisi terkini dari peserta Piala Dunia, bagaimana Indonesia seharusnya berkiprah. Kemudian kita juga ada berita-berita Antara TV yang kita lewat streaming gitu ya. Kalau TVRI kan mungkin ada streaming juga, ada YouTube. Nah, kita mainnya di YouTube dan di web. Kita ada Antara TV yang menyiarkan beragam prediksi, kemudian ulasan pertandingan, hasil-hasil pertandingan, itu kita juga ada. Meskipun basicnya teks, kita sebenarnya kaya juga. Dan kita juga ada pelanggan dari konten-konten Antara, itu media-media lokal dan media nasional. Itu kita akan memperkuat, menggaungkan lebih kuat lagi melalui kanal-kanal yang Antara punya, selain yang RRI punya dan TVRI punya. Jadi saling melengkapi sebenarnya kekuatannya.
0: Dan ini menjadi sumber informasi ya untuk media-media lain juga. Kalau RRI gimana nih Pak Wocha? Kita juga ada di YouTube juga nih, ya kan? Izin audionya untuk Pak Wocha.
2: Baik, untuk RRI ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada pra, ada pada saat, kemudian ada pasca. Kemudian di RRI kita ada banyak kegiatan. Ini kalau saya lihat ini ada 13 kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin bisa saya sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan briefing, kemudian ada juga promo kegiatan, kemudian dialog, kemudian ada juga trivia, kemudian testimoni Piala Dunia secara tokoh, kemudian ada juga broadcast ya, podcast sepak bola yang menghadirkan narasumber-narasumber pemerhati, kemudian cinta sepak bola juga ada. Kemudian ada feature kendaraan Piala Dunia, ada TikTok Piala Dunia, kemudian ada bedah tim, media show, ada ulasan pertandingan dan obrolan hybrid, dan ada juga obrolan humor tematik. Dan itu ya kita laksanakan, kita share ya, kita publikasikan di media sosial kita ya, di Instagram, kemudian di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan juga di RRI Digital, Mas Ari.
0: Oke, baik. Nah, ini tadi di awal kita siap-siap begadang nih, kata Pak Fonda. Ya kan, ini kan karena perbedaan waktu ya Pak, ini kan di tiga negara ya kan, di Amerika, terus di
1: Meksiko,
0: Kanada. Di Kanada, dan kalau di sana siang itu kemungkinan kita udah pasti
1: setengah 12 sampai jam 7 lah
0: gitu ya. Ini kan jauh nih, gimana nih biar masyarakat kita juga euforianya nggak ini nggak hilang gitu, karena kan siap begadang mau kerja juga ya gitu.
1: Nah, ini jadi tantangan juga Bang Hari. Jadi kita melihat bahwa kegiatannya ternyata nggak seperti biasa ya, apakah itu jam 9 malam gitu, ini nggak gitu. Ini kita prediksi kita itu dari jam setengah 12 malam sampai dengan jam 7 pagi. Jadi kan ini jadi tantangan gimana caranya supaya mereka juga tetap mau gitu kan. Karena kita ingin mengembalikan vibes-nya dulu, di mana ketika dia mau nonton tuh bahkan sampai bawa kursi sendirilah, meskipun yang lain udah pada tidur, tapi tukang-tukang kopi ini masih pada buka semua gitu. Nah, artinya tantangan ini akhirnya kita jawab juga bahwa dengan ada sinergitas antara TVRI, RRI, dan Antara ini yang saling menguatkan. Ada dari teks, ada dari audio, dari visual, semuanya kita harapkan bahwa dengan sinergitas ini masyarakat Bengkulu ini ngeh gitu loh, oh iya ya ternyata sudah ada kegiatan dan sebagainya. Dan dengan fungsi kita bertiga ini tentunya juga banyak hal yang memang pada dasarnya yang menjadi pertanyaan besar mereka itu terjawabkan, dan oh ternyata sebegitu mudahnya, sebegitu asiknya, dan ternyata oh nggak boleh, sekarang kita nggak perlu titik-titik gitu kan, tinggal yang penting memastikan bahwa nanti di TVRI nasional temu TVRI Sport ini mereka tertangkap siarannya di sana.
0: Nah, jadi ada dua channel ya Pak ya?
1: Ada dua channel,
0: TVRI nasional
1: dan TVRI Sport. Kenapa ada dua channel? Karena kita prediksi bahwa untuk di untuk match ini ada juga pertandingan yang harinya sama, tetapi dua pertandingan berbeda.
0: Oh iya,
1: jadi ya, jadi mereka bisa pilih tuh mau nonton di TVRI Nasional dengan match siapa, di TVRI Sport ini matchnya siapa.
0: Tergantung gitu, tim yang mana ya.
1: Tim yang mana gitu. Kan. Itu aja sih sebenarnya iya, gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau ini untuk aksesnya gimana nih buat nonton TVRI Nasional dan TVRI Sport ini?
1: Ya sebenarnya yang paling utama adalah tentunya kalau misalnya para pendengar juga dan pemirsa juga yang merasa bahwa televisinya itu belum bisa menangkap siaran TVRI, yaitu TVRI Nasional dan Sport. Nah tentunya juga bisa menghubungi kami di TVRI untuk kita bantu untuk scan kembali, gitu loh. Untuk scan kembali. Atau misalnya untuk teman-teman juga yang memang, oh ternyata saya nggak bisa menangkap nih karena televisi saya belum pintar gitu kan. Ya berarti tentunya dengan bantuan STB seperti itu. Nah kita akan bantu itu karena memang kegiatan kita salah satunya adalah memastikan bahwa euforia ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya Bengkulu ini, yaitu dengan salah satunya mereka bisa menangkap siaran TVRI tadi.
0: Okay.
1: Gitu. Kita bantu kok gitu.
0: Oke. Okay. Layanannya gimana nih Pak? Maksudnya di jam kerja saja atau gimana nanti?
1: Oh enggak,
0: masyarakat enggak. Bisa datang.
1: Jadi saya selalu selalu sama tim selalu berbicara bahwa kalau namanya kita pelayanan itu ya enggak waktu kerja aja gitu loh. Ya kalau misalnya tiba-tiba mereka malam minta tolong dan sebagainya, kita pun juga bisa berkoordinasi dengan kita juga. Kita akan bantu.
0: Oke. Okay. Jadi buat yang belum bisa menangkap siaran TVRI dan juga TVRI Sport bisa langsung ke TVRI Bengkulu ya, nanti dibantu untuk masyarakat ya. Atau juga ada informasi di media sosial mungkin Pak dibagikan?
1: Ada
0: ya. Juga. Jadi bisa langsung ke media sosialnya RRI TVRI Bengkulu ya. Nanti bisa, boleh juga dibagi ya, ke
1: RRI
0: Bengkulu ya biar bisa dibagiin ya.
1: Kita pasangin gitu. STB-nya.
0: Iya.
1: Kadang ada juga masyarakat yang saya udah punya STB nih, tapi saya enggak bisa masang.
0: Nah,
1: kita bantuin juga.
0: Nah. agak effort memang TVRI ya. Baik banget pokoknya dibantuin semuanya. Jadi kalau saya aman pokoknya TVRI Sport udah ada gitu.
1: Oke. Okay. Kalau nah, saya enggak punya STB gimana?
0: Nah, iya itu. Saya pikir mau dibagi-bagiin juga. Udah lewat ya program bagi STB-nya ya. Sudah lewat yang dulu itu. Jadi kalau yang ini belilah.
1: Oke. Okay.
0: Mumpung masih ada ini waktu ya kan, nanti awal bulan dapat gaji beli dulu STB-nya. Iya rugi banget ya mah. Kalau enggak nonton sepak bola ya.
1: Kalau enggak punya STB ya,
3: ya bisa nyicil mungkin. Ada pelet. Yang penting kan semangat bola gembiranya tuh bisa dirasakan setiap rakyat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di antara nanti nangkapnya seperti apa? Kalau ini kan live-nya di TVRI gitu. Yeah. Di antara nanti gimana?
3: Di antara kita lebih ke bagaimana mengulas beragam pertandingan yang ada. Terutama kita kan udah ada des olahraga yang memang fokus membahas berbagai olahraga yang ada, dan ketika Piala Dunia 2026 ini hadir, kita akan lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi, terutama mengangkat sosok pemain, bagaimana pemain-pemain itu memiliki inspirasi tumbuh dari kecil sehingga meraih mimpi menjadi pemain dunia, dan juga berharap dari konten-konten yang ada bisa menginspirasi warga Indonesia juga, misalkan anak-anak Indonesia di daerah, kemudian mereka melihat bagaimana kisah-kisah para pemain bola yang terutama di Brasil dan Argentina, yang biasanya mereka dari pinggiran, orang-orang miskin gitu ya, ternyata mereka dengan bakatnya perlahan-lahan bisa prestasinya naik di level nasional mereka, bahkan sampai ke Eropa. Itu kan menjadi titik tertinggi dari seorang pemain bola, bisa main di Eropa, main Liga Champion, kemudian tampil di Piala Dunia gitu ya. Kita sudah tahu ada Ronaldinho, itu setidaknya itu bisa menjadi inspirasi bagi orang Indonesia gitu ya, dan juga warga diaspora dimanapun di seluruh penjuru dunia gitu.
0: Oke, menarik sekali ini. Jadi tidak hanya seputar penyelenggaraan sepak bola Piala Dunia ini, tapi juga inspirasi yang ada di sana. Nah, kalau RRI gimana nih Pak Ocha? Kita nonton bareng ke TVRI atau gimana nih?
2: Sebenarnya euforia ini kan sudah semakin kuat ya. Karena banyak juga ya di APKP, di warung kopi, mesos, kemudian sudah banyak dari mereka-mereka masyarakat khususnya sudah punya rencana mau nonton di mana nih, kan seperti itu. Lalu RRI ya, kita akan perbanyak, kemarin ya contohnya kita sudah kita sama dengan Petuni, diajarkan komunitas-komunitas lainnya ya, untuk bersama-sama ya mendengar, dan insya Allah kita nanti akan nonton bareng orang ini akan semakin kuat dengan banyaknya titik-titik atau tempat-tempat untuk nonton bareng kita. Itu Mas.
0: Oh, oke, okay. Baik. Nah, ini menyambung lah dari Pak Ocha. Ini kan nonton bareng pasti akan banyak nih, Pak.
1: Semoga.
0: Iya.
1: Iya, banyak.
0: Yakinlah banyak pasti ini ya kan. Apalagi ini bisa nonton gratis, tapi ada regulasinya ya kan buat yang mau bikin nonton bareng gitu.
1: Seperti jadi, apa? Sebenarnya jadi kita ini kalau di TVRI akan terbagi dua. Jadi memang akan ada license-nya. Nah, yaitu kita bagi dua, yang pertama komersil dan juga non-komersil. Nah, kedua-duanya ini memang harus kita daftarkan untuk mendapatkan license tadi. Seperti apa sih license-nya? Tentunya license-nya itu yang kita tempelkan nanti di tempat-tempat mereka juga. Nah, kalau komersil itu mencakup seperti kafe, kemudian hotel, apakah itu mungkin sekarang clubbing, atau tempat-tempat yang memang unsurnya adalah dia memang berbisnis gitu loh.
0: Kalau masuknya bayar gitu ya, Pak ya?
1: Ya, kalau bayar seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba ya, kalau non-komersil itu seperti rumah dinas bupati, pak wali kota, pak gubernur, atau lapangan gubernur, atau juga misalnya tempat-tempat perumahan, karang taruna. Nah, itu pun tetap harus kita bantu untuk pendaftarannya gitu loh. Okay. Jadi sekarang kan orang bisa ngumpul nih sekarang nih, misalnya di perumahan, yuk kita kumpul yuk, kita layar lebar, layar tancap jebret gitu kan, nonton, minum kopi. Nah, tetap aja situasi itu perlu kita daftarkan juga, supaya apa? Sebenarnya pendataan itu adalah untuk laporan bahwa sudah seberapa besar sebenarnya masyarakat ini bisa menikmati perhelatan ini, karena sesuai dengan apa yang menjadi arahan presiden kita, bahwa bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan dengan tayangan dunia gitu loh, dan itu bisa dinikmati seluruh rakyat, dan ada orang mengatakan bahwa ini gratis itu adalah untuk UMK. Jadi ketika ada kegiatan dilaksanakan, maka sebaiknya kita mengundang teman-teman UMK gitu loh, untuk jualan di kiri kanan atau bahkan di lapangan kita juga tempatkan itu seperti itu gitu loh, supaya mereka naik kelas gitu. Okay. Loh, kan biasanya suka di lahan itu kan harus sewa nih, ini enggak gitu, malah kita harus menaikkan UMK gitu.
0: Oke. Nah, kalau ini harus daftar atau gimana Pak nanti?
1: Iya, pendaftaran itu nanti kita akan bisa bantu. Kita akan bisa bantu juga untuk pendaftarannya, supaya kalau misalnya oh susah nih, ada tim kita juga yang akan membantu gitu loh. Apakah nanti kita ngelihat oh ini komersil atau non komersil. Jadi ada kategorinya nanti.
0: Oh,
1: setelah itu nanti kita sudah daftarkan, kemudian nanti akan muncul sertifikatnya lah, istilahnya license-nya untuk mereka tempel, karena untuk menjaga apa namanya, menjaga ketertiban tadi, maka di TVRI Pusat pun akan mengirimkan tim pengawasnya. Jadi apakah benar-benar melaksanakan sesuai dengan TVRI nasional atau juga sport misalnya. Nah, kalau misalnya nanti kita menemukan bahwa ada satu tempat yang ternyata tidak TVRI nasional ataupun TVRI sport tadi, itu bisa kita sue gitu loh. Karena ketika kami pun juga salah menayangkan kegiatan tadi dengan berbagai syarat dan ketentuan berlaku dari FIFA, itu pun kami pun juga kena.
0: Oke, baik. Nah, ini pendaftarannya udah bisa dari sekarang?
1: Sudah.
0: Sampai kapan itu, Pak?
1: Iya, tentunya sampai kegiatan lah tanggal 11.
0: Oh, oke. Okay.
1: Meskipun masih berjalan pun juga sebenarnya bisa juga tetap kita daftarkan. Okay. Karena cuma mendaftar cuma satu kali. Jadi bukan mendaftar, teman-teman pendengar dan juga pemirsa, itu pendaftaran itu cuma satu kali. Jadi untuk whole match.
0: Jadi untuk seluruh pertandingan,
1: ya, betul. Gitu.
0: Jadi sampai ke final pun, ya, cukup satu kali mendaftar. Wah, menarik ini ya. Jadi kalau yang punya warung-warung, tempat nongkrong-nongkrong lah gitu, tapi yang ini usaha kecil ya, Pak ya.
1: Usaha kecil.
0: Nah, ini ya, bisa ya nih bikin nonton bareng ya. Tapi kalau yang bikin di hotel ya, kan cuannya banyak ya. Jadi bayar lah.
1: Gak mahal.
0: Gak mahal. Ya. Gak mahal pasti balik ya, lah.
1: Balik
0: gitu
1: lah.
0: BEP ya, Pak. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan di YouTube, Pak, udah rame nih. Dari Ian,
1: ya.
0: TVRI ngadain nobar gak?
1: Nah,
0: itu.
1: Enggak.
0: Wah, panik semua. Aduh, kecewa nih, Pak.
1: TVRI ngadain nobar juga. Jadi, untuk teman-teman Bengkulu, TVRI pun juga mengadakan nobar, yang tentunya juga memang ini dibantu juga dengan TVRI Pusat juga. Jadi akan ada nobar besar, teman-teman. Mm-hmm. Jadi silakan nanti juga nonton nih ya, gitu loh. Dan lihat jadwalnya deh. Nanti kita seperti biasa kita akan posting juga, baik dari terestrial ataupun juga dari media baru. Kita akan posting kira-kira kapan saya jadwalnya. Dan kemudian juga apakah ada kegiatan lain di Bengkulu ini? Oh, banyak. Di Simpang 5 itu pun juga kita nonton bareng, itu diizinkan oleh Pak Wali Kota. Okay. Jadi tuh jalan akan ditutup tuh. Jadi kita nonton bareng semuanya, nonton bareng di situ, jalan tutup, enak tuh duduk-duduk santai sambil ngopi, sambil mie-mie gitu kan ya, mie goreng dan sebagainya.
0: Kalau kemarin kan waktu babak penyisian untuk Indonesia menuju ke Piala Dunia kan nonton barengnya di Simpang Skip ini.
1: Simpang Skip
0: di,
1: ya.
0: Di layar ini. Nah, ini nanti di Simpang 5.
1: Iya.
0: Simpang 5. Sepanjang Belunggu itu kali ya, Pak ya. Belunggu Point ya.
1: Iya, tapi memang kita berharap juga nantinya karena kan ini butuh dukungan juga dari semua pimpinan daerah, kemudian dukungan dari masyarakat juga. Ayo dong masyarakat juga dong gitu kan. Ayo Pak pemerintah, ayo dong.
0: Ayo Pak nobar, Pak nobar.
1: Karena memang ini adalah bukan program TVRI, bukan program RRI, bukan program antar, tapi ini adalah program Presiden untuk menghadirkan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Jadi kita sama-sama untuk mendukung itu gitu. Ayolah gitu, kita keasikan, kapan lagi kita bisa kumpul bareng, kita bisa ngopi bareng, ya kenal jadi kenal gitu kan. Bisa aja dong, asik kan.
0: Buat seru-seruan juga,
1: seru-seruan
0: ya
1: sama-sama juga, gitu.
0: Karena ini ada hiburan kelas dunia untuk masyarakat ya, dari betul. Pemerintah. Nah kalau antara sendiri ada rencana mau bikin nonton bareng atau collab dengan TVRI, RRI?
3: Kita sih rencananya collab sekali ya. Collab biar makin kuat, makin ini. Nah, kalaupun di antara nanti di punya kesempatan, kita juga akan menyelenggarakan. Siapa tahu saya kayaknya mau jualan kopi, kayaknya bisa itu. Kan UMKM kan, yang penting kan kecil gitu kan. Itu menjadi kesempatan yang baik untuk usaha kecil dan menengah. Untuk sebenarnya ini loh, ada waktu untuk nyari cuan sebanyak-banyaknya.
1: Betul.
3: Memanfaatkan momentum Piala Dunia yang 4 tahun sekali. Ini belum tentu ada lagi gitu kan.
0: Okay. Okay, dan juga nanti perputaran uang, ekonominya juga gerak nih ya.
1: Jadi UMK ya, itu akan naik kelas gitu loh. Jadi jadi intinya gini loh teman-teman UMK nih ya, tentunya juga menyaksikan acara kita hari ini dan juga teman-teman pendengar. Jadi bagi teman-teman yang memang mempunyai usaha atau UMK tadi, kami akan sangat senang sekali ketika pergelaran Nobar Nonton Bareng ini bisa dihadiri oleh teman-teman. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk bisa naik kelas nih teman-teman semuanya. Mau produk apapun silahkan.
0: Oke, okay. Baik. Gimana Pak Ocha?
2: Iya. Ini kan ada 104 pertandingan.
1: Iya.
2: Kita nggak satu atau dua ya untuk bisa nonton bareng bersama masyarakat. Rencananya saya mudah-mudahan ya ada di Bengkulu pasti akan nonton bareng ya dengan masyarakat, dan itu juga melibatkan UMKM. Nanti kita akan data lagi dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan ya, sehingga tadi masyarakat bisa menikmati tontonan atau hiburan siaran Piala Dunia.
0: Ya baik, kita break dulu Pak Ponda, Pak Ocha, Bung Hanom, dan juga ini pertanyaan banyak sekali sudah masuk di YouTube channel kita di live chat, kita akan jawab nanti ya. Ini banyak Pak Fonda yang harus jawab nih nanti ya. Kami akan kembali tetap di sini di Euforia jelang Piala Dunia 2026.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Siang Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di bincang khusus kita di Euforia jelang Piala Dunia 2026. Saya masih bersama Kepala TVRI Bengkulu, juga Kepala RRI Bengkulu di Zoom, dan juga ada Bung Anom, Kepala LKBN Antara. Dan kita jawab dulu pertanyaan yang sudah bergabung di live chat YouTube ya. Belum dibuka tadi, padahal udah masuk semuanya ini ya. Jadi yang bisa nonton kita juga di RRI Net YouTube channel, dan juga streaming kita di rri.co.id, juga di audio lab, maksudnya di RRI Digital untuk aplikasi ya, dan di 92,5 FM. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih Pak dari Escape. Bertanya nih untuk Kepala TVRI Bengkulu, langsung ditunjukin untuk Pak Fondan. Ya, saya tinggalnya di Rejang Lebong. Selama ini nonton TVRI, juga TVRI Sport, ini menggunakan parabola ke titik-titik itu, dan apakah nanti bisa nonton siaran TVRI ini tanpa diacak?
2: Oh ya, tanpa diacak. Iya. Kita bicara soal tanpa diacak dulu ya. Jadi memang selain TVRI Nasional dan TVRI Sport ini, tentunya itu akan diacak, di scramble. Jadi hanya untuk TVRI. Jadi karena officialnya kita cerita juga. Nah, gimana tentunya untuk Rejang Lebong tadi, itu bisa dibantu juga dengan adanya parabola sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena memang kadang-kadang kan tiren di daerah Bengkulu ini kan ada yang naik, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sehingga pemancar kita kadang-kadang juga tidak tertangkap atau sinyalnya lemah. Namun demikian, tentunya teman-teman Rejang Lebong pun juga bisa tentunya melaporkan kepada kami saja. Nanti tim teknis kami akan memberikan informasi kiranya gimana nih supaya masyarakat di Rejang Lebong pun juga bisa menyaksikan itu. Dan juga jangan lupa pula bahwa kami juga akan ada nobar-nobar juga di semua kabupaten ya, kabupaten dan juga provinsi. Jadi gak usah khawatir apakah nanti itu nanti bupati yang ngadain ataukah dari di lapangan kita ngadain. Nah, tentunya juga ini nantikan deh, pokoknya ada jadwal-jadwal khusus yang teman-teman semua pemirsa dan juga pendengar ini bisa menikmati Piala Dunia.
1: Oke, gitu. Jadi TVRI nanti roadshow Piala Dunia.
2: Iya,
1: ya.
2: All match.
1: Wes. Gitu. Nah, ini juga nanya Pak. Tadi kalau di parabola katanya apakah harus beli paket khusus?
2: Nah, kalau soal pembelian paket khusus, enggak sih, enggak ada paket khusus, ya seperti biasa aja sih sebenarnya. Namun untuk memastikan tadi bahwa teman-teman silakan aja nanti menghubungi TVRI. Nah, kira-kira nanti tim teknis kami akan menjelaskan bagaimana prosedurnya. Jadi enggak ada paket-paket khusus, enggak ada.
1: Oh.
2: Paket Piala Dunia enggak.
1: Iya, beli gitu harus bulan banget ya.
2: Enggak, jangan gitu.
1: Oke. Nah, ini juga yang bertanya. Kalau di masih dari Rejang Lebong, Pak? Kalau belum ada TVRI digital di STB juga tidak berfungsi, gimana dong katanya?
2: Iya, jadi memang kita menyadari bahwa ada area-area yang memang blank spot seperti itu. Teman-teman juga kita menyadari itu, dan kita juga tidak menyangkal bahwa ada beberapa area yang blank spot. Nah, bagaimana caranya supaya bisa nonton nih? Nah, tentunya di titik-titik tertentu di Rejang Lebong pun juga ada sinyal yang tertangkap. Jadi mungkin bisa melipir nih gitu loh ke titik yang kemana, apakah nanti di stasiunnya atau di transmisi kami. Karena juga sebagai informasi, di transmisi kami pun di seluruh Bengkulu ini itu pun juga akan ada nobar.
1: Kita ada berapa transmisi Pak?
2: Ada 9, 8 ya, 8, ada 8, dan itu akan kita adakan di situ juga.
1: Oh, oke, okay. Jadi ada juga nobar di sana. Yeah. Oke, okay. Jadi silakan ke stasiun transmisi terdekat lah ya.
2: Terdekat ya.
1: TVRI untuk
2: cara Rejang Lebong ke buku-buku jangan kejauhan.
1: Kejauhan itu ya.
2: Kejauhan.
1: Itu bukan obar minggat kayaknya ya. Oke. Baik. Ini masih dengan Pak Fonda dulu pertanyaannya. Dari 5303. Pak, gimana izin untuk nobar di kafe?
2: Ya, baik. Gimana izin untuk di kafe? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi teman-teman yang mengelola kafe itu bisa mendaftar dulu, mendaftar untuk mendapatkan license. Mendaftarnya di mana? Nah, bisa mendaftar ada dua nih. Jadi yang pertama di bolagembira.tvrinews.com. Jadi bolagembira.tvrinews.com, atau teman-teman bisa mengirim email ke bolagembira@.co.id. ya seperti itu. Nah, atau kalau misal kesulitan teman-teman untuk mendaftarnya, kami akan bantu. Tuh, oh, gimana? Coba kita bantu dong.
1: Itu kalau untuk syaratnya ada nanti di sana.
2: Ada persyaratannya, iya. Ya.
1: Apa yang jadi, perlu disiapkan?
2: Ya, apa yang perlu disiapkan? Pasti ada data-data tertentu dan pasti kita akan masukkannya apakah dia komersial atau non komersial. Tapi kalau kafe biasanya kita memberikan komersial ya, seperti itu.
1: Oh, okay.
2: Gak mahal juga kok.
1: Ini hampir sama mungkin. Ini termasuk juga para pelaku usaha juga, iya. Dari Pak Sarjono.
2: Pak Sarjono.
1: Ah, harganya berapa, Pak?
2: Nanti. Terima kasih Pak Sarjono untuk pertanyaannya. Dia memang kalau komersi memang kita akan ada fee-nya atau atau akan ada harga juga untuk mendapatkan lisensinya. Nah, Pak Sarjono apabila berkenan untuk bisa juga menghubungi langsung ke TVRI Bengkulu, Pak. Nanti kita akan berikan info karena memang ada range-nya. Ada range-nya. Range-nya berapa? Ya udah kita buka aja lah range-nya. Minimal dari 10 juta. Nah, 10 juta ke atas. Itu tergantung dari jumlah kapasitas orang yang datang. Misalnya kalau 100 orang berapa, 200 orang berapa, 250 orang, itu kalo, beda-beda kategorinya.
1: Kalau bar di ballroom berapa gitu ya, nantinya udah bisa
2: kapasitas. Wah, tapi jadi mahal dong. Enggak juga. Makanya hubungi langsung di TVRI ke pengembangan dan usaha TVRI Bengkulu. Tentunya kami pun juga akan membantu. Jadi kami tidak benar-benar berbisnis sekali, tetapi kami akan membantu. Iya. Membantu untuk menemukan harga yang pas untuk itu. Namun sebagai apa catatan tadi, bahwa minimal itu adalah di 10 juta.
1: Dan ini untuk seluruh pertandingan.
2: Whole match, Pak. Gitu. Jadi, Pak. Jadi 10 itu bukan satu match, Pak. Iya. Itu untuk seluruh match gitu.
1: Wah. Sambil jual food and beverage udah balik lah.
2: Balik kan ya? Ya
1: balik lah. Iya. Baik. Nah, itu soal nonton bareng. Nah, yeah. Ini soal beritanya nih. Ini ke antara nih. Kesiapan wartawan penulis berita bola gimana nih, Pak? Katanya gitu. Dari Filma.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau dari Antara sendiri memang central desk kita itu ada di Jakarta, basicnya itu ada desk olahraga, itu memang benar-benar spesialis di situ. Kita sejak beberapa kali Piala Dunia terakhir seperti di Brazil, Rio de Janeiro, kemudian di Qatar kemarin, dan di Piala Dunia kali ini di tiga negara Amerika, Meksiko, dan Kanada, kita mengirimkan wartawan di sana untuk meninjau langsung pertandingan. Jadi liputannya secara lebih dekat.
1: Oh, oke, okay. Syarat jadi wartawan Antara gimana?
3: Biasanya tiap tahun ada bukan sih.
1: Loh. Jadi Pak Ocha denger lagi.
3: Kayaknya berminat. Yeah. Kemudian kalau itu yang di on the spot di Piala Dunia langsung ya. Kemudian di central desk kita biasanya kita ada editor, ada tim copywriter, ada pengembang yang melakukan analisis pertandingan. Menganalisis apa namanya line up atau susunan pemain, kemudian beragam insight-insight yang ada. Jadi kalau dari situ akan ketahuan, misalkan memang mau menjagokan mana, biasanya ada analisisnya di situ. Jadi Brazil seperti apa, Prancis seperti apa, dan juga kita juga tadi sudah saya sebutkan kita ada podcast-podcast. Itu biasanya yang ngisi podcast adalah wartawan di desk olahraga yang ada. Jadi yang ngobrol itu memang expert di bidangnya gitu ya. Bukan anak wartawan ekonomi tiba-tiba bahas olahraga gitu ya. Yeah. Meskipun secara ekonomi ada ya kayak UMKM tadi.
1: Oh, berarti enggak bisa ya, berarti saya enggak bisa ya.
3: Nanti dulu. Enggak prioritas apalagi berangkat ke Amerika sana gitu kan. Dan juga kita juga di berbagai daerah di Indonesia kan kita punya biro-biro wartawan-wartawan teks yang spesialis untuk menggali berbagai kedalaman cerita. Mungkin dari pelosok timur ada beragam potensi-potensi atau talenta-talenta yang ternyata belum digali. Seperti bakat-bakat lokal. Kadang kan kita menemukan permata hitam di belahan timur gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau nggak kita gali. Siapa lagi yang akan menggali kedalaman-kedalaman itu selain pemandu bakat gitu ya. Dan juga kita juga selain ada podcast juga beragam analisis pertandingan yang kira-kira nih akan menang siapa nih sebagai insight-insight yang ada di TVRI dan RRI juga tentu ada, tetapi kita ada di kelebihan kita ada di detail dari teks gitu ya. Karena kan kalau audio RRI kan di audio kekuatannya di situ, kemudian TVRI di audio visual gitu kan. Itu kan biasanya ada detail-detail yang akan terlewat meskipun ada infografisnya ya. Tetapi dari kedalaman cerita tentu expert kita di teks ya berbeda kedalamannya begitu.
1: Oke. Kalau untuk teknisnya gimana nih Bung Anom? Kalau ini wartawan kita ada di misalnya lagi di Kanada nih gitu. Yeah. Untuk ngasih kabarnya gimana biar real time terus juga apalagi kayak update skor itu kan harus ya saat ini gitu.
3: Biasanya kontennya itu di media sosial antara news itu mereka seperti nge-vlog gitu ya, langsung dari lapangan pertandingan atau live gitu ya, dan juga meliput beragam konferensi pers. Kalau memungkinkan mereka akan wawancara secara eksklusif ke pelatih ofisial, ke pemain-pemain yang dituju, dan juga suasana langsung dari lapangan sekitar apa namanya stadion di situ, serba-serbi peristiwa gitu, mereka akan hadir di situ. Kemudian dilaporkan ya kita olah gitu ya. Kontennya nggak hanya teks sebenarnya, meskipun kita spesialis di teks tadi, mereka ngevlog ada di media sosial, otomatis audiovisual juga kita bermain, di podcast kita ada, otomatis di dunia audio juga kita ada gitu kan.
1: Pas ngevlog lagi gol gitu ya. Wah, seru banget ya berarti ya.
3: Gak ada replaynya lagi.
1: Oke, Pak Ocha gimana nih Pak Ocha? RRI Pak Ocha ada nih bakal nemenin antara.
4: Ya kalau untuk reporter atau wartawan kirim kan pasti dari Jakarta ya. Dari itu juga karena memang ada khusus wartawan olahraga. Jadi mungkin dari Jakarta. Tapi untuk RRI sendiri ya seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa kegiatan yang mungkin hampir sama juga dengan antara KBN antara tadi ada podcast ya, kemudian ada dialog, kemudian ada bila bola, kemudian ada macam-macam ya, ada review ya, kemudian ada juga terkait dengan bedah tim. Jadi informasi-informasi terkini ya, yang terkait dengan apa piala dunia itu bisa masyarakat dan lagi kegiatan-kegiatan tadi Mas Kari.
1: Oke. Baik, kalau bentuk kolaborasinya gimana nih Pak dengan TVRI dengan Antara?
4: Ya, kemarin kita sudah melakukan beberapa rapat ya, Pak Bunda ya. Iya. Dan ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan bareng terkait dengan penguatan siaran sepak bola ini, kemudian ada nanti ada beberapa kegiatan yang nonton bareng ya Pak Bunda ya,
1: nonton bareng
4: dari RRI kemudian dari itu salah satu kolaborasi dan sinergi yang selama ini kita lakukan untuk lebih mensukseskan kegiatan Piala Dunia ini Pak Astari.
1: Oke, baik, saya juga mau bacakan dulu komentar yang sudah masuk di live chat kita dari Rudy. Ini TVRI RRI Antara katanya euforia Piala Dunia tahun ini makin meriah dan sukses. Oke. Sudah dapat sambutan nih Pak dari masyarakat Pak. Iya. Dari Prapita sukses untuk kolaborasinya.
2: Makasih Mbak Prapita.
1: Iya, ini untuk mensukseskan gimana nih Pak jadinya Pak?
2: Jadi kembali lagi ya teman-teman. Jadi bagaimana untuk mensukseskannya sebenarnya kami TVRI, RRI dan Antara adalah hanya sebagai kalau itu suplemen penguat sebenarnya. Kita yang providing untuk teman-teman semua, masyarakat Indonesia, kami akan bantu semua, tapi tentunya yang meningkatkan euforia tadi adalah teman-teman kembali kepada teman-teman sendiri. Gimana kita benar-benar mau menghadirkan tadi kemeriahan, kebahagiaan itu di dalam sebuah nonton bareng Piala Dunia. Jadi bagaimana tentunya kita akan bantu tadi dengan secara teknis tadi, bagaimana tentu scan ulang lagi, tentu jangan lupa juga untuk tadi hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport, dan kemudian nanti untuk yang komersial, nah itu gimana nih untuk daftarnya, nah untuk bisa mendapatkan akses, karena pasti akan di scramble kalau misalnya belum masuk ke daftar tersebut. Jadi teman-teman yang untuk yang komersial bisa menghubungi, saya langsung aja ya supaya gampang ya teman-teman. Jadi namanya Pak Yusarman, Yusarman di 0858 9145 7857. Jadi untuk yang komersil untuk pendaftaran ataupun juga komersil dan non komersil bisa menghubungi Bapak Yusarman bagian pengembangan dan usaha TVRI Bengkulu dengan nomor 0858 9145 7857 ya. Jadi langsung tuh bisa di WA aja tadi yang teman-teman yang juga mau UMK atau kafe atau bahkan hotel dimanapun di Bengkulu silakan untuk menghubungi. Jadi biar informasinya lebih lengkap. Dan jangan lupa juga akan ada beberapa acara yang kita gabung nih antara TVRI, RRI dan antara kita buat boom, kita buat luar biasa. Jadi yang menjadi dukungan teman-teman semua di Bengkulu, kami pun juga akan membangun kemeriahan tadi.
1: Oke, kita pesta bola,
2: pesta
1: dunia
2: bola. Ya. Satu bulan gak tidur.
1: Siap pagi loh. Siap-siap suplemen ya dari sekarang ya. Nah, kalau yang sudah mendaftar berapa banyak Pak? Sudah ada datanya Pak kalau yang
2: untuk
1: sudah punya license ya, kalau yang Bengkulu?
2: Ya sebenarnya udah ada sekitar 25-30 sih gitu loh. Okay. Nah ini kan juga akan semakin berkembang juga. Dan tadi kan mungkin dengan acara kita hari ini pun juga membuka apa ya cakrawala untuk teman-teman juga. Oh saya juga punya usaha nih. Saya pengen ada nobar nih dan sebagainya. Langsung hubungin TVRI Bengkulu lah. Kalau misalnya tadi sulit, langsung hubungin TVRI Bengkulu. Atau kalau misalnya dekat, datanglah ke TVRI Bengkulu. Kita akan bantu untuk pendaftaran license ya.
1: Oke. Pak, ini pertanyaan. Masyarakat sekarang kan juga banyak yang sudah punya smart TV gitu.
2: Yeah.
1: Kalau smart TV gimana Pak waktunya?
2: Kalau smart TV udah langsung, karena langsung kan sebenarnya STB itu kan sudah berada di dalam dia, udah inject. Jadi udah tinggal scan ulang aja.
1: Oke. Okay.
2: Scan ulang.
1: Oh perlu di scan ulang?
2: Iya, kadang-kadang kan kalau untuk yang smart TV juga ada sih beberapa yang channel cuma 9, 12, scan balik lagi tentunya dia akan menambah tadi. Yang penting harus ada TVRI Nasional atau TVRI Sport. Kalau nggak ada itu scramble.
1: Oh, okay.
2: Karena ada sebagian besar orang mengatakan nanti nonton di TV tetangga gitu ya, gitu. Gak ada gitu loh, gak ada, hanya di TVRI gitu loh.
1: Oke, baik. Nah, kalau TVRI Bengkulu sendiri menyiarkan atau gimana Pak?
2: Iya dong, menyiarkan dong.
1: Jadi, jadi ada jam siarnya berarti gimana?
2: Ya berarti kita sampai pagi-pagi juga. Homes loh satu bulan loh. Nah, tanggal 11 Juni ya, tanggal 11 Juni sampai tanggal 20 Juli. Nah, itu akan ya AST-nya ya saya juga pagi-pagi.
1: Oke.
2: Okay. Makanya kenapa tapi Bang Ari gini ya, yang luar biasanya sampai ada gini. Pak, saya mau mengadakan nobar itu di kantor saya.
1: Nah,
2: Pak gitu gimana nanti masuk kerjanya? Ya itu langsung. Jadi pagi-pagi mereka udah datang nonton bola, pagi-pagi udah gak usah ke rumah lagi, udah tinggal langsung kantor.
1: Oke, jadi langsung absen ya. Absen. Bajunya gak apa-apa, gak boleh ganti.
2: Iya.
1: Pakai baju
2: iya.
1: Bola aja hari itu kerjanya.
2: Betul, betul.
1: Baik. Nah, ini kita ke Bung Anom. Kita kalau bicara bola tuh kayaknya kalau prediksi nggak seru lah kalau nggak ada prediksi ya kan. Tadi kan ada analisis gitu. Kalau analisis tadi pakai apa sih? Tadi kalau ini antara
3: Kita biasanya yang menganalisis itu kan karena memang biasa mengamati sepak bola, nonton bola, kemudian liputan bola, sering ngobrol sama pelatihnya. Seperti kemarin kita juga menghadirkan pelatih timnas John Hedman untuk podcast kita. Itu kan biasanya ala bisa karena biasa gitu kan. Akhirnya kan tahu bagaimana seharusnya menganalisis, akhirnya tahu oh di sini celah sebuah permainan, statistiknya seperti apa. Terus apa namanya? Bisa tahu beragam seluk-beluk sepak bola gitu ya. Akhirnya mereka bisa menganalisis beragam, bahkan kita membaca data gitu kan. Banyak situs-situs di luar negeri yang menyajikan data dan statistik. Nah dari angka-angka itu akhirnya kita bisa membahasakan secara sederhana. Memang kan tugas wartawan itu melihat sesuatu yang jelimet, yang kompleks, itu kita membahasakan secara sederhana kepada pembaca gitu ya. Nah dari situlah bagaimana proses analisisnya bisa kita terjemahkan menjadi bahasa yang sederhana gitu. Oh, ini kira-kira permainan dari timnas ini akan seperti apa nih ketika pemain A absen atau pemain B sedang top performa gitu. Ini pasti tim nasional ini akan jadi bagus gitu. Dan sebenarnya kalau biasa nonton lama-lama akan jadi pengamat, meskipun kita apa namanya inflasi pengamat gitu ya. Apalagi pengamat bola.
1: Iya. Yeah.
3: Sangat inflasi banget sebenarnya. Yeah. Di setiap pojok warung kopi angkringan ketika saya datang pertama ke Bengkulu, yang saya cari itu sebenarnya tempat nobar gitu ya. Dari angkringan, kafe, saya wah ini ada aja nih orang bisa berkomentar mengenai bola. Nah, karena mereka biasa nonton atau yang pertama kali nonton pun sebenarnya bisa menganalisis dengan kadar pengetahuannya masing-masing, tingkat literasinya gitu kan. Semakin sering berkecimpung, saya pikir analisisnya akan semakin dalam, bahkan bisa menjadi kategori pandit. Itu kan keren itu.
1: Iya, baik. Oke, tahan dulu. Saya ada satu pertanyaan dari YouTube kembali. Ini yang menanyakan gimana Pak bisa nonton lewat aplikasi TVRI Klik katanya.
2: Oh iya, bisa, bisa. Dan juga sebagai informasi juga bahwa selain daripada teman-teman menonton di terestrial ataupun di TVRI Klik, juga bisa ada salah satu OTT juga yang memang ikut membantu juga untuk perhelatan ini. Jadi kalau tidak salah Volaplay. Nah, Volaplay itu akan membantu juga untuk yang OTT gitu loh. Itu pun juga ada berbayar juga gitu loh. Nah, jadi tinggal langsung hubungin aja Volaplay atau juga tanyakan kembali ke pengembangan usaha TVRI Bengkulu itu seperti apa gitu loh. Karena memang kemarin pun juga banyak pertanyaan, "Pak, saya tuh punya OTT gitu loh. Itu gimana? OTT yang mana?" Nah, itu dilakukan oleh Volaplay gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Selain itu Scramble.
1: Oke. Okay. Jadi kalau masih penasaran juga bisa langsung DM ke ini ya, media sosialnya TVRI Bengkulu.
2: Iya, betul, ya. Bisa.
1: Nanti bisa itu dibantu jawab. Oke, okay. Ini ada Dwi. Nah, ini pertanyaannya sama, saya mau nanya ini juga. Prediksi katanya Piala Dunia. Nih, sebelum ke personal ini, kalau Antara pasti udah punya prediksi. Siapa? Dari Antara loh, bukan Bung Anom. Bung Anomnya nanti.
3: Kalau prediksi, sebenarnya semua tim itu punya peluang besar gitu ya. Yeah. Apalagi ini baru pertama kalinya Piala Dunia diikuti 48 tim nasional gitu ya. Sebenarnya juara bertahan Argentina itu termasuk yang punya peluang besar. Okay. Karena dia sebagai juara bertahan, regenerasi pemainnya bagus. Belum seperti Kroasia yang sering menjadi tim kejutan, tetapi ternyata dia regenerasinya kurang. Yang main itu mungkin ada yang masih udah usia 35 ke atas, bahkan 40 tahun masih main. Itu kan regenerasinya kurang. Nah, sebenarnya Argentina masih kuat. Kemudian timnas Prancis itu banyak bintang-bintang yang sedang naik daun. Bahkan mereka terus beregenerasi seperti Kylian Mbappe ya. Dan di sana ternyata pemain-pemain dari apa namanya blasteran, terutama dari pemain-pemain Afrika Prancis itu ternyata mereka memberi sumbangsih yang besar dibanding pemain-pemain Prancis asli. Kylian Mbappe sendiri kan juga pemain dari blasteran, kemudian Tchouaméni, Camavinga dan seterusnya gitu kan. Okay. Itu juga
1: dari analisis Antara ya.
3: Yeah.
1: Kalau Argentina dan Prancis.
3: Prancis
1: ya. Kalau saya cek pakai AI juga Prancis tuh kalau AI.
2: Datanya juga banyaknya di Prancis berarti.
1: Mereka menjagokan Prancis. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau Bung Anom pribadi, nah ini gak apa-apa, ini pribadi kan. Okay. Punya jagoan juga.
3: Kalau masalah jagoan sebenarnya dari dulu itu saya sangat menyukai Italia dan Belanda. Timnas pusat ini.
1: Wow.
3: Kalau Belanda kan timnas pusat nih. Indonesia timnas kesekian karena kita naturalisasi banyak pemain Belanda gitu. Itu Italia gak lolos. Tinggal Belanda
1: lagi.
3: Yang mungkin bisa saya andalkan. Tetapi kalau Belanda paling mentok-mentok di semifinal juga kayaknya kalah gitu ya. Biasanya begitu. Dia seperti raja tanpa mahkota. Tetapi kalau mau realistis ya tadi analisis Prancis atau Argentina itu masih bagus gitu.
1: Oke, atau Prancis Argentina ketemu di final. Oke, Pak Ponda boleh. Tapi TVRI terakhir ya. Sabar, kita ke RRI dulu. Pak Ocha, jagoin siapa nih Pak Ocha? Pak Ocha tuh pakai sal ini enggak? Sal negara mana tuh? Enggak, bukan.
2: Kalau udah merah cuma Manchester United kan? MU.
4: Hey, Mas Ari, kalau saya tetap menjadi Brazil ya. Karena memang itu tim favorit saya. Kenapa saya pilih Brazil? Sama seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi, regenerasinya bagus. Kemudian saya melihat teman-teman yang menjadi Brazil juga ya, dari saya itu seninya, seni untuk permainan-permainan Brazil itu kualitas seninya sangat tinggi. Jadi mereka baik itu kalah atau keduluan gol ya, kemudian dia menang atau dia lebih dulu menang, dia tetap akan menyerang. Karena menurut saya pertahanan yang paling bagus adalah menyerang, Mas Ari.
1: Oke, Brazil juga. Ya. Entertaining ya permainannya ya. Ya. Oke, baik Pak Ocha Brazil. Nah, Pak Fonda sebagai tuan rumah, tuan rumah Piala Dunia, TVRI. Kalau TVRI Pak, TVRI sendiri punya jagoan. Kalau pribadi Pak Fonda apa?
2: Persib sih.
3: Oh bukan itu Pak ya?
1: Bukan Pak.
3: Udah yang kemarin itu Pak.
2: Hat-trick.
1: Iya.
2: Kalau saya pegangin Jepang.
1: Jepang.
2: Karena kita ngelihat perkembangan Jepang ini luar biasa nih. Eskalasi skillnya pun juga semangatnya. Dia kan penyerang terus tuh. Apalagi Minamino. Itu kan striker yang luar biasa juga dia. Dengan apa punggung 18 ini kan gas terus gitu loh.
1: Posturnya juga keren-keren ya Jepang tuh, ya.
2: Kok nggak napas atau gimana? Tapi memang luar biasa loh. Dan ini memang menjadi tim yang memang juga menjadi catatan untuk beberapa tim juga yang lain gitu. Karena memang daya serangnya itu luar biasa dibandingkan dengan tim-tim yang lain.
1: Oke, nggak ada yang jagoin Portugal gitu?
2: Enggak sih saya.
1: Aduh, kasih lah Pak biar Ronaldo ngangkat.
3: Kayaknya bakal jadi kejutan. Portugal tuh akan jadi kejutan sepertinya.
1: Iya, semoga ya. Oke. Ini sudah mulai enggak netral lagi nih pembicaraan. Baik. Tapi sebelum kita berakhir, saya ke Pak Ocha singkat saja Pak Ocha, apa pesan buat pendengar kita juga pemirsa?
4: Baik, khususnya buat pendengar atau pemirsa RRI ya, jadi mensukseskan ya dengan hadir, kemudian banyak kemudian tahu bicara-bicaraan mengenai siaran bola, baik itu di aplikasi, kemudian juga di mungkin di medsos ya, dan mudah-mudahan siaran bola ya. 2026 ini yang kita sama-sama ini bisa sukses ya, bisa masyarakat dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk tim kita, Mas Ari.
1: Iya. Itu Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih Pak Ocha. Bung Anom, pesannya apa nih?
3: Ya, melalui program Bola Gembira dan momentum Piala Dunia 2026 ini, kita berharap bahwa pertandingan itu dapat menginspirasi kita dan membuat masyarakat semakin mencintai sepak bola. Dan sepak bola tentu dicintai secara positif ya, jangan sampai ada judol, tawuran gitu ya. Kemudian dari situ juga mendukung pembinaan usia muda serta menumbuhkan agar Indonesia ini mampu bersaing dan suatu saat tampil di panggung utama Piala Dunia. Itu penting banget.
1: Oke, walaupun the longest wait.
3: Betul.
1: Ya. Ampun. Oke, baik. Sebagai closing statement dari Pak Fonda.
2: Iya, dan tentunya juga kami mengajak juga untuk teman-teman semua, para pendengar, pemirsa juga, khusus untuk masyarakat Bengkulu, yuk kita sukseskan perhelatan Bola Gembira FIFA World 2026 ini, tentunya dengan nonton bareng bersama keluarga, teman-teman dan sebagainya, baik itu komersil, non-komersil, kami akan bantu untuk Anda bisa menyaksikan perhelatan dunia ini. Kalau bingung bisa hubungin Antara, bisa hubungin RRI atau langsung TVRI Bengkulu, karena tentunya kami akan simultan semuanya.

0: Ruan, dan jangan lupa juga saksikan hiburan kelas dunia Piala Dunia 2026 di TVRI dan juga informasinya di RRI dan juga Antara. Terima kasih untuk semua narasumber kami yang sudah hadir di sini, Pak Fonda dari TVRI Bengkulu, Bung Anom, Antara, Pak Ocha di Zoom. Terima kasih dari RRI Bengkulu dan saya Haryasa pamit. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Salam. Bengkulu siang ini bersama

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Dan 2014, lalu mereka bangkit di edisi 2014, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh dengan babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal

dikenal dengan agresivitasnya, dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Salvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pertandingan luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Treated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersi tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Anda masih ditemani oleh saya, Haryansyah, hingga pukul 15 nanti. Tadi sudah kami hadirkan juga obrolan spesial jelang Piala Dunia 2026. Dan nantikan terus informasi juga kabar-kabar terupdate dari RRI, juga TVRI, juga Antara. Dan Anda bisa saksikan langsung nanti siarannya, tayangan pertandingan sepak bola dunia, ya, Piala Dunia 2026 di TVRI. Dan juga kami akan update informasi juga untuk Anda nanti pukul 13 kami hadirkan informasi di Berita Daerah Siang. Dan seusainya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program siaran berjaringan 100% Indonesia. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk menantikan waktu zuhur pada pukul 12:11 dan tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tiada daya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI, Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Siapkan pasang telinga, dengarkan
1: komentator idola, imajinasimu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengklaim kebijakan WFA dan WFH diterapkan sejak April 2026 berhasil menekan biaya operasional perkantoran. Setelah muara Sungai Kasuk Kecamatan tetap berhasil dijebol, masyarakat berharap kondisi air sungai bisa kembali normal. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengklaim kebijakan Work From Anywhere atau WFA dan Work From Home atau WFH yang diterapkan sejak April 2026 berhasil menekan biaya operasional perkantoran dan juga penghematan paling signifikan terjadi pada penggunaan energi listrik di lingkungan kantor pemerintah. Kebijakan ini diterapkan dengan skema WFA sebesar 75% pada hari Kamis dan WFH penuh pada hari Jumat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menjadi perhatian pemerintah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan mengatakan, berdasarkan evaluasi sementara, pemerintah berhasil menghemat sekitar 5 hingga 10% biaya operasional. Penghematan tersebut terutama berasal dari menurunnya konsumsi listrik di kantor pemerintahan. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kaur akan menyembelih 9 ekor hewan kurban. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran pemerintah Kabupaten Kaur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 8 ekor merupakan persembahan Pemda Kaur dan 1 ekor

0: Dan belum tahu nanti kita, sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekap seluruh kaur ini berapa korban kecamatan ini, kecamatan ini naik tak dari tahun kemarin.
1: Kemudian momentum Idul Adha tahun ini pelaksanaan sholat Idul Adha jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, yakni mulai dari Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur bersama keluarga dan jajaran akan melaksanakan sholat di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kehadiran pimpinan daerah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam momen Hari Besar Keagamaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang telah disiapkan sebelumnya. Daging kurban juga nantinya akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerima. Seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini akan diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kenaikan nilai tukar dolar mulai memberikan dampak terhadap sektor perumahan di Provinsi Bengkulu. Harga material bangunan melonjak hingga 40%. Sementara daya beli masyarakat melemah, sehingga sebagian konsumen memilih menunda bahkan membatalkan pembelian rumah. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Provinsi Bengkulu, Asman mengatakan hampir seluruh material utama mengalami kenaikan harga signifikan. Menurut Asman, kondisi tersebut membuat biaya produksi rumah ikut meningkat hampir 30%. Namun hingga saat ini harga jual rumah subsidi maupun komersial belum mengalami penyesuaian sehingga margin keuntungan pengembang semakin menurun. Kendati demikian, APERSI optimis pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada tahun ini dapat tercapai. Tiga pelajar Sekolah Rakyat Kaur berhasil lolos dalam seleksi peserta Jambore Nasional 2026 yang akan mewakili kuartir cabang Pramuka Kaur. Dari 4 pelajar yang diutus untuk mengikuti seleksi Jamnas ini, yakni 2 laki-laki dan 2 perempuan, hanya 3 yang berhasil lolos sebagai peserta Jamnas. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan, ia bersyukur pada tahun pertama ini Sekolah Rakyat bisa mewakilkan pelajarnya pada ajang Jambore Nasional 2026. Dari minimnya pengalaman para siswa-siswinya dalam bidang pramuka, ternyata mampu bersaing dengan sekolah lain yang boleh dikatakan sudah lebih maju kegiatan pramukanya. Meski ada satu siswa yang belum berhasil, pihaknya tidak merasa kecewa karena masih ada perwakilan lainnya dan ini bisa dijadikan pelajaran ke depan. Selvi berharap siswa-siswinya berkesempatan mewakili Kuarcap Kaur pada ajang Jamnas ini mampu memberikan hal yang terbaik. Setelah muara Sungai Kasuk, kecamatan tetap berhasil dijebol, masyarakat berharap kondisi air sungai bisa kembali normal. Laporan selengkapnya bersama rekan Rohil Minata.
3: Warga Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur kini bisa bernapas lega setelah berhasil menjebol muara Sungai Kasuk yang tersumbat. Penantian panjang warga setempat membuahkan hasil manis berkat kerja bakti gotong royong yang dilakukan dari sore hingga malam hari. Tersumbatnya aliran air selama beberapa tahun ini disebabkan oleh tumpukan endapan pasir di muara akibat hantaman ombak laut. Akibat penyumbatan tersebut, aliran sungai menjadi terhenti dan membuat debit air terus membesar hingga menggenangi kawasan permukiman warga. Setelah dinding pasir yang menahan aliran air berhasil dijebol, air yang tadinya menggenang mulai berangsur mengalir dengan lancar menuju laut. Langkah cepat dan swadaya masyarakat ini sangat efektif dalam mencegah potensi ancaman banjir yang lebih luas di sekitar desa. Fendi, salah seorang warga, menyampaikan saat pemantauan dilakukan pada keesokan paginya, kondisi air di sekitar pemukiman warga terpantau sudah berangsur menyusut. Warga desa yang sebelumnya merasa khawatir kini tampak bahagia melihat lingkungan tempat tinggal mereka berangsur normal kembali.
4: Akhirnya penantian panjang untuk bisa mematahkan air Kasuk akhirnya tercapai. Perjuangan yang selama ini terus diperjuangkan akhirnya tercapai juga. Perjuangan masyarakat kemarin dari pukul 15.40 hingga mendekati waktu isya akhirnya berhasil. Dan kini posisi air dalam posisi yang sangat kencang. Dan mudah-mudahan air ini akan kembali normal seperti biasanya.
3: Ditambahkan Fendi, dengan telah kembali mengalirnya aliran sungai ke laut, kondisi sungai bisa normal kembali. Dengan

0: itu masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid meninjau dan mengecek personil serta sarana dan prasarana di seluruh satuan kerja Mapolda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Brigjen Yudi Sulistianto Wahid mengatakan peninjauan fasilitas latihan dan memastikan standar keamanan serta perawatan sarana berjalan optimal. Dikatakannya, pengecekan ini bukan hanya soal administrasi dan fasilitas, tetapi juga untuk membangun kedekatan antara pimpinan dan anggota dengan komunikasi langsung di lapangan. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas DHSN atau UNIVET Bengkulu. Ade Lara Paika berhasil meraih medali emas pada kejuaraan nasional Liga Taekwondo Bengkulu Seri 1 Piala Ketua DPD RI. Ade mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut, dan ia menyebut kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras dan latihan panjang yang selama ini dijalani dengan penuh disiplin. Menurutnya, keberhasilan meraih medali emas menjadi motivasi besar untuk terus berkembang ke depannya. Ia juga menilai kemenangan ini sebagai momen penting dalam perjalanan karirnya di dunia taekwondo. Harga TBS anjlok, pemerintah Provinsi Bengkulu minta masyarakat bersabar dan berupaya mencarikan solusi. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bengkulu. Melalui Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Deni, masyarakat diminta untuk tetap bersabar karena pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik. Hal tersebut disampaikan Raden Ahmad Deni saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kor ke-23 kemarin. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah strategis guna mendorong kenaikan harga TBS. Menurutnya, Wakil Gubernur Bengkulu beberapa waktu lalu telah memimpin rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau PD terkait di tingkat provinsi, serta melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan solusi konkret dalam mengatasi penurunan harga TBS yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi petani sawit.
3: Sekarang dengan harga anjlok seperti itu, kemarin Pak Wakil Gubernur sudah memimpin rapat kepada seluruh OPD yang terkait di provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, rapat bersama untuk mencari solusi itu. Dan Pak Wagub dalam waktu dekat akan mengadap ke Kementerian Pertanian, mohon berkenan bahwa ini menjadi masalah besar bagi kita. Memang ini adalah tujuan pemerintah bagaimana untuk meningkatkan harga TBS yang lebih bagus nanti. Tapi situasi kondisi sekarang, kita mengharap masyarakat mohon bersabar, pemerintah tidak berdiam diri untuk meningkatkan harga TBS itu.
2: Untuk itu, pemerintah berharap melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat, kondisi harga TBS dapat segera membaik sehingga kesejahteraan petani sawit di Bengkulu dapat kembali meningkat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih atau STUEP menilai peristiwa pemadaman listrik massal blackout di Pulau Sumatera pada 22 Mei 2026 yang disebabkan oleh putusnya kabel transmisi utama Sutet 275 KV di wilayah Jambi mengungkap rapuhnya sistem ketenaga listrikan terpusat berbasis energi fosil. Konsolidator STUEP Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia mengatakan, meskipun wilayah Sumatera mengalami surplus daya listrik yang signifikan, lemahnya infrastruktur dan manajemen risiko membuat kerusakan di satu titik transmisi mampu melumpuhkan seluruh pulau selama lebih dari 24 jam. Dampak dari insiden berulang ini menurutnya sangat fatal, mulai dari kerugian ekonomi dunia usaha yang ditaksir mencapai triliunan rupiah, hingga timbulnya korban jiwa akibat keracunan asap genset di beberapa daerah. Atas kondisi ini, Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih mendesak PT PLN untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat serta menuntut pemerintah segera melakukan desentralisasi sistem kelistrikan melalui demokratisasi energi. Momentum ini dinilai harus menjadi titik balik untuk menghentikan dominasi batubara yang merusak lingkungan, sekaligus mempercepat peralihan ke energi terbarukan berbasis komunitas. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2K Bintuhan kembali mengingatkan masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk segera melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan. Pihak perpajakan juga meminta para wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu relaksasi pelaporan SPT tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2025. Pasalnya, program relaksasi yang telah diberikan untuk pemerintah ini akan segera berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 mendatang. Kepala KP2 KP Bintuhan Tri Setio Nugroho menegaskan seluruh kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh wajib pajak badan di wilayah tersebut. Sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses layanan keperawatan bagi aparatur sipil negara ASN yang mengalami kecelakaan kerja, PT Taspen Persero atau Taspen resmi menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Asta Medika Bengkulu. Direktur Utama Rumah Sakit Asta Medika, Dr. Dito Hamdi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Taspen kepada pihak rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi para pegawai negeri. Sementara itu, Branch Manager Taspen Bengkulu Indra Kawardana mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi peserta Taspen. Informasi ini menutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Berita Daerah untuk edisi siang ini, dan Anda bisa dapatkan informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dari kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu siang ini. Dan tadi sudah kami hadirkan berita daerah. Nanti di pukul 13.30 kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengajak Anda mengikuti program 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Bimo. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Fempro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, gak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan gak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua, para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, sangat bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada Jin?
0: Ada Jin ya?
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya. Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya
1: Jin
2: tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI, oh oke.
2: AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan harus hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gua bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Iya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai kadang-kadang orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu jadi karena aransemen itu kan butuh kos butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu kalau gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Jadi
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul kayak jadi di stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah 2 track udah stereo deh.
0: Iya.
2: File-nya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambah instrumen karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kepet gue tambahin cuman taruhnya di belakang jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya wah bolong di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Betul. Sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tools ya. Jangan kita istilahnya dipurbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas.
0: Oke.
2: Makanya kalau genre TA semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
0: hati,
2: pikiran, itu kan dari cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga
2: kadang-kadang. Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo, kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Yeah,
2: kan?
0: Yeah,
2: jadi pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti, oh AI ini. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soalnya salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih not ini. Kita bikin promen. Lo bikin notnya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah bagian. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Ah, gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bang Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya gitu, ada senangnya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono? Iya
0: Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sulaksono, Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Soekarno
0: pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
0: ya. Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya lalu, gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana caranya?
0: Siap.
4: Saja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmission Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Safik
5: ya.
0: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
5: Bapak ini.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel, harus sebulan harus apa, lama malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan, tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayak.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu, nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pernah. Gitu.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
0: Uh-huh.
2: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang.
0: Uh-huh.
2: Nggak banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
1: ya, arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Iya, okay.
2: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya
0: okay.
2: Terkenal gitu ya.
0: Iya.
2: Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: dekade berikutnya.
2: Iya, itu yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Ya, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan.
0: Mm-hmm.
2: Ini untuk sepanjang masa, untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi.
0: Mm-hmm.
2: Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli
0: 100%. Iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay.
2: Ya, jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
0: memberi palsu, harapan ya, palsu.
2: Sih, okay. Begitu, cuma kan terlalu kesana prostitusi jadi
0: ya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, sehingga selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap. Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Silakan Angkel.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih yang kelgazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
2: produksi pasti kan hari gini kan emang harus kita kadang-kadang emang low budget semua nih ya. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya,
2: ada di YouTube. Betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Ya. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke, okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, Jinnya beda-beda ya.
2: Itu masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
0: Oke. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, ya? Waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya
0: ya.
2: Dan gak ada namanya. Untuk kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi mau. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan, dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesannya ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: Siapun
2: benar, nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gua enggak pernah denger lagunya. Kok enggak nyantol ya? Apa notasi enggak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein enggak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan, dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gua pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan ke nanang. Itunya aja enggak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini berarti wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap
2: lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya,
1: betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya?
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Oke. Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Kak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Tidak lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Dimana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini ini aja gitu, tapi terserah Mas agar Bimo buat sono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay,
4: tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah
2: terkait di mana berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya
4: iya.
2: Ya justru di situlah
4: alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke gitu. Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: Panofon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumada, Ma.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nih. Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin apa ya?
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget, Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi ke ini jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata oh ternyata Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya, iya, iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana, dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu Netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya, pop.
5: Ya. Lagu pop khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band, nggak mungkin ini. Ya, ya. Jadi
5: ya. Siap. Untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya ya, iya betul.
5: Terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Cinta.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
0: Iya. Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Kasihkan karya, makakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih. Saya dari Indonesia, Maluku Tengah, Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa celah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya, seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Selalu dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Walaupun saya monitornya di perpindahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar
6: belum berarti. Iya,
2: nanti kita diputar lagi.
6: Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar kan banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin itu masalah moral kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak dijaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kan ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi nggak harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena gak musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau falas masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau falas ya, kalau penyanyi falas doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba. Cika. Bu Haba.
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya, Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh mati lampu. Iya.
5: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas.
0: Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
5: Ini nih Bang Safi sama Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Kak Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, udah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, baik. Kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan. Betul. Gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: ya, kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya. Ya, palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo,
0: sampo ya.
2: Ora iso gini gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Heeh. Ini tantangan yang berat ya.
1: Rasanya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa bingung gua bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate gua nyanyiin bisa.
0: Oh.
2: Translate-nya bingung gua bahasa Jawanya. Asli gua enggak. Contohnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana?
0: Beberapa mas, baris ya, aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka.
1: Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya rapnya? Gak ada musik ini?
0: Gak ada dong.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ada apa kayak?
1: Gitar gitu ya.
2: Wah gak bisa main gitar loh. Main
1: keyboard. Keyboardist kita ya.
2: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya? Main bass bisa. Romeo kan gue main bass tuh Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu. Yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya, aku berdiri di tepi jalan gitu, menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh gitu.
2: Jadi gue sebetulnya, kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu. Gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya lagu slow ya. Maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga,
1: Jam
2: Netral kan tiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri yang bukannya gue takut itu kayaknya kok gini banget cuman, cuman label gue mau ini aja nih, wah jangan dong konsep bandnya rusak nih, image bandnya maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan mau apa, mau elektro Sonic itu tadi zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan. Cara yang hidup.
0: Yang bukannya. Tak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke. Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu? Oh
2: iya, karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Mm-hmm. Gue nggak pernah ngangan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Mm-hmm. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kumpu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
0: nulis juga,
2: Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum sih. Kalau kita frustasi kita mau gitu nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: okay.
2: Ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, ya udah ikhlas aja lah, terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Iya, walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin, walaupun dulu wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: ini nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin. Iya, iya.
2: Kalau bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and Regen sebenarnya jenis juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Gene-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Gene tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nih, kita lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin aja, bingung bisa mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Gene ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana, gue gak bisa motong dari live konsernya.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada
1: ya. Video klip juga ada.
2: Udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: boleh singkat. Apa ya, terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi karena kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan kita nuntut. Aduh, siapa yang bisa main gitar kayak gini? Waduh, kayak berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan. Wah, waduh, enggak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Kayak mesti live nih, paling enggak hire mesti 4 orang. Wah, budget enggak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau enggak di boost enggak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita enggak terlalu enggak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita, apa jujur tulus maksudnya benar-benar yang ya enggak neko-neko maksudnya yang enggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan. Kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oke.
2: Okay. Mari dicontoh wow, pasti langsung
0: saya langsung kepikiran langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo terima kasih banyak ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Ada. Kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia. Betul.
1: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di betul. 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Esparman nomor 31 Bukulin di Lantro 1 RRI bersama saya Miatur Rahman menemani Anda di Bengkulu sore ini untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli. Karena informasi dan
5: inspirasi. Pro 1. 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, proses evakuasi medis udara terhadap pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani akhirnya berhasil. Korban diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali setelah sempat tertahan akibat cuaca buruk dan kabut tebal. Sebelumnya, kantor SAR Mataram menerima laporan bahwa korban terjatuh saat menuruni jalur dari puncak Gunung Rinjani menuju Pelawangan Dua Sembalun. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Dan proses penyelamatan turut melibatkan porter dan juga guide yang membantu mengevakuasi korban menuju Pelawangan Dua Sembalun. Dan helikopter milik PT SGI Air Bali yang diterbangkan dari Bali sempat mencoba melakukan evakuasi pada Senin sore. Namun kabut tebal yang menyelimuti kawasan Gunung Rinjani membuat jarak pandang sangat terbatas sehingga proses evakuasi udara terpaksa ditunda demi keselamatan penerbangan. Dan berdasarkan rekomendasi tim medis dari Nusa Medica Clinic, korban diputuskan tetap berada di lokasi sementara waktu dan menjalani pengawasan intensif oleh perawat dan tim SAR gabungan. Dan dikatakan juga bahwa keputusan penundaan diambil dengan mempertimbangkan keselamatan korban serta kru helikopter. Pendengar, cuaca yang mulai membaik pada Selasa 26 Mei pagi memungkinkan helikopter kembali diterbangkan dari lapangan Sembalun. Dan setelah proses persiapan selesai, korban berhasil diangkat ke dalam helikopter dan diterbangkan menuju Bali. Helikopter kemudian mendarat di helipad Benoa, Bali pada pukul 9.05 WITA sebelum korban dirujuk ke Rumah Sakit Inmedica Sanur, dan keberhasilan operasi SAR ini melibatkan sinergi berbagai pihak. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. "Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu.
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

0: 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Sungai Liat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Jadi setiap sapi Banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong.
3: Bantuan dari Presiden Republik Indonesia, ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi Simental.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis Simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai salat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Inilah Warta Berita, Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Novi Farida. Dan pendengar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan untuk Warta Belajar Sumba kita awali dari RRI Bengkulu.

0: Sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani dari RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu menerima bantuan kemasyarakatan berupa 10 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut akan disalurkan secara merata untuk 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ataupun Pemkesra Provinsi Bengkulu, Dedi Hartono mengatakan, penyaluran sapi kurban bantuan Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem pemerataan di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, masing-masing daerah mendapatkan 1 ekor sapi yang akan disalurkan ke masjid ataupun lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Kota Bengkulu, sapi kurban bantuan Presiden ditempatkan di Masjid Al-Amsyar yang berada di kawasan Sukarami. Dan masjid tersebut menjadi lokasi penyaluran bantuan hewan kurban Presiden bagi masyarakat Kota Bengkulu pada perayaan Idul Adha tahun ini.
2: Sapi Presiden kan sudah ada lokasi-lokasinya. Sudah lokasi-lokasinya kan sudah disampaikan ke Sekretariat Presiden semacam itu. Ada 10 titik. Itu salah satunya kalau di Kota Bengkulu ini di Masjid Al-Amsar dekat pagar dewasa itu ramai itu. Jadi setiap sapi yang banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong, kemudian dari Mukomuko, peternak dari Mukomuko. Pada satu sisi kan kita menghidupkan peternak di daerahnya masing-masing.
1: Dedi Hartono juga menjelaskan seluruh sapi bantuan

0: Warga Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi nikmati gas murah jelang Idul Adha pasca disalurkannya 560 tabung LPG. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunarso, mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
2: Yakin garis energi telah menyesuaikan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan kantor camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu KK. Dengan harganya 20 per tabung.
1: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kali ini kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan komentar warga Palembang terkait sapi bantuan Presiden di Palembang yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Bantuan Presiden memang diharapkan warga, terutama warga yang kurang mampu. Tetapi untuk pembagiannya, apakah sudah merata? Soalnya pembagian pakai kupon. Selanjutnya, gimana ada yang nggak tahu?
2: Saya Yoga, saya dari Pelaju. Sapi bantuan dari Presiden, misalkan ada banyak kabupaten dan kota, gimana nih pembagiannya? Apakah di daerah juga dapat sapi bantuan seperti itu atau bagaimana?
3: Sapi bantuan Presiden tiap tahun pasti ada ya, tapi cuma satu biasanya. Coba tambah satu lagi, soalnya kan masyarakat kota Palembang tuh ada banyak. Mungkin tahun kemarin ada yang belum kebagian semua.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan Presiden hingga sampai proses penyembelihan. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Mengenai hal itu, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut hingga sampai proses penyembelihan nanti. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Selamat siang Pak, apa saja sih pengawasan yang telah dilakukan untuk sapi bantuan Presiden ini?
2: Untuk pemeriksaan kami intensif, memang kami kawal terus. Terus kalau misalnya ada apa-apa, peternak ngebel kita. Tapi ini pun kami lah hampir dua hari sekali kami pantau ke situ kan. Karena memang sering ke situ kan. Nah, jadi ini dalam kondisi aman lah, baik lah, bagus. Pertama sudah diambil sampel feses. Kita uji parasit, apakah ada atau enggak, dan hasilnya negatif, jadi aman. Kemudian sapi ini juga sudah divaksin kan, dan dalam kondisi yang bagus, prima lah. Jadi sampel sudah kita ambil, feses, dan hasilnya sudah keluar negatif, sudah aman lah.
1: Selain itu, apa juga nanti akan dilakukan pemeriksaan setelah proses penyembelihan?
2: Iya. Pemeriksaan kesehatan postmortem dan antemortem. Antemortemnya sudah. Nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem, antemortem. Nanti setelah disembelih kami tetap mendampingi. Nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat. Kami menyertai juga bersama dengan Kabak Kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah disembelih. Untuk khusus sapi provinsi, satu tim paramedis atau dokter hewan satu nanti. Kemudian kami juga, aku juga turun langsung ke situ nanti. Tapi ya, kalau tim yang lain ke masjid-masjid yang lain nanti di hari H.
1: Untuk sapi bantuan ini berapa bobotnya dan akan disalurkan di masjid mana Pak?
2: Posisinya di peternak namanya Wayan Suwanta di Air Mawar. Ya, sapinya itu seberat kita timbang terakhir mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, kita timbang terakhir 867, tapi sekarang pasti sudah naik lagi kan. Mungkin bisa ada sekitar 900-an. Nah, sapi itu nanti diserahkan ke Masjid Khairul Baitilil Muslimin di Pangkal Larang, depan gang Pangkal Larang itu. Masjid itu kebetulan masjid itu yang nyiapin mereka nanti bersama dengan Kabak Kesra Kota Pangkal Pinang Bang Haris. Nah, merekalah yang nanti penyembelihannya entah di masjid itu dari penyembelihan mereka, tapi kita belum tahu persisnya siapa nih, kita juga masih nyari. Nah, kemarin itu kita minta kawan-kawan si Bilal kan, cuma pas karena harinya bertepatan hari Rabu, semua pada motong hari Rabu, kawan-kawan si Bilal gak sempat. Paling dari masjid itulah nanti.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
2: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru diobati, divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Dihimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
1: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung bank sampah dan TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Di Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
1: Yang menambahkan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kali ini kita akan menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Kaur akan dipotong di Desa Cukuh Enau, Kaur Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran pemerintah Kabupaten Kaur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 8 ekor merupakan persembahan Pemda Kaur dan 1 ekor merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengungkapkan bahwa seluruh hewan kurban telah dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan akan dilakukan di beberapa titik yang telah ditentukan. Khusus untuk hewan kurban, bantuan Presiden RI akan disembeli di Desa Cukoenau, Kecamatan Kaur Utara. Lokasi tersebut dipilih agar manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2: Sapi Presiden dari
3: Sapi Presiden di Kaur Utara. Para pejabat yang ingin kurban itu kita rekam. Dan belum tahu nanti kita, sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekam. Seluruh kaur ini berapa kurban? Kecamatan ini, naik dari tahun kemarin.
1: Kemudian, momentum Idul Adha tahun ini, pelaksanaan sholat Idul Adha jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, yakni mulai dari Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur bersama keluarga, dan jajaran akan melaksanakan sholat di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kehadiran pimpinan daerah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam momen Hari Besar Keagamaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang telah disiapkan sebelumnya. Daging kurban juga nantinya akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerima. Seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini akan diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan ini kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kapuk Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi banmas bantuan masyarakat berupa sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi. Ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Tauhibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha, sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter kita RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri Novi Farida bersama operator Gunawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama sajian acara Warta Belajar Sumba, pendengar bersama RRI Sungalia dan tentunya juga dirilai oleh RRI Korwil 14 Belajar Sumba, pendengar. Dan untuk kesempatan sore hari ini, saat ini pukul 16:28 waktu Indonesia Barat, untuk Anda karyawan-karyawati swasta dan juga yang lainnya, saya yakin baru saja pulang ya, melaksanakan aktivitas, dan tentunya saat sekarang mungkin ada yang sedang dalam perjalanan menuju kembali ke rumah ya, berhati-hati berkendara, mudah-mudahan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami juga masih akan menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, dan nanti juga ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama saya Novi, juga ditemani bersama operator kita ada Bung Gunawan, dan tak lupa juga teknisi di pemancar Kima ya, yang tetap setia menyapa Anda di 96.4 MHz. Kali ini pendengar, kita dengarkan dulu ada pilihan lagu yang saya siapkan untuk Anda, dan nanti juga jangan lewatkan beberapa pilihan informasi yang masih akan kami hadirkan menemani Anda.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di Bengkulu sore ini. Ada Noah, baru saja kita simak dengan Biarku Sendiri, dan sekarang kita akan 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah menggerakkan jari, leher, atau mungkin punggung, lalu terdengar bunyi krek? Nah, banyak orang mengira bunyi itu berasal dari tulang yang bergeser, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Secara medis, bunyi krek pada sendi itu disebut dengan cavitation. Nah, di dalam sendi terdapat cairan sinovial, yaitu cairan pelumas yang mengandung gas terlarut. Saat sendi diregangkan atau diputar, tiba-tiba tekanan di dalam sendi menurun dan membentuk gelembung gas. Nah, ketika gelembung ini berubah dengan cepat, muncullah bunyi krek yang khas. Nah, setelah itu, sendi sering terasa lebih longgar dan nyaman. Rasa lega ini muncul karena tekanan berkurang, otot di sekitar sendi menjadi lebih rileks, dan sistem saraf sementara menurunkan rasa nyeri. Tapi tahukah Anda, efek ini hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab pegal yang sebenarnya. Mengkretek sendi sesekali umumnya tidak berbahaya selama tidak dipaksakan dan tidak menimbulkan nyeri. Tetapi jika terlalu sering, terutama pada leher, kebiasaan ini bisa memicu iritasi sendi dan ketegangan otot. Nah, jika pegal sering muncul, penyebabnya biasanya postur tubuh yang kurang baik, kurang peregangan, atau terlalu lama beraktivitas statis. Solusinya gampang, bukan sering mengkretek ya, tapi peregangan ringan, istirahat cukup, serta menjaga postur tubuh agar tetap sehat dalam jangka panjang. Informasi tadi juga bisa Anda update di rri.co.id.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. "Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari. "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam, sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan.

0: melahirkan kesadaran sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjaga menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
6: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3.

0: juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional, disebutnya ada?
3: Anggarannya
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
1: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPh final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
3: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
8: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
6: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
10: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
9: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
10: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
11: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
10: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: Through this festival, you may have a chance to
13: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
14: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
13: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
15: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
13: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
15: Film pembuka kami adalah film Belgia.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
4: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
16: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
4: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.

0: Halo pendengar, masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama takbiran yang sudah kami lantunkan dari Ustadz Jeffrey, dan juga akan kami lanjutkan kebersamaan kami di Bengkulu malam ini, pada malam hari ini, dengan suasana takbiran ya menjelang Idul Adha yang akan kita rasakan besok 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi. Momentum untuk merayakan pengorbanan yang tulus, dan juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda semuanya, seluruh umat muslim di Bengkulu. Sudah siap untuk menu besok, pendengar? Mungkin ada yang sudah belanja dari pagi tadi atau menjelang sore ya. Kalau tadi di pasar antrian untuk membeli daging juga sudah mulai banyak ya, meskipun besok ada yang sudah dapat kupon, ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak dapat kupon, ini mungkin tadi sudah ngantri nih ya, untuk mencari daging, atau mungkin membuat masakan lainnya ya, bisa lontong, bisa soto, bisa rendang, terus bisa kaliyo ya, atau pindang, dan masih banyak lagi olahan daging kurban lainnya. Semoga saja di tahun ini keberkahan selalu melimpah ya, dan juga yang berkurban hari ini semoga dilancarkan rezekinya, dan juga bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk tidak begadang malam hari ini, karena besok kita akan sholat juga ya di musola atau masjid terdekat Anda. Kemudian baru kita nantinya untuk melihat prosesi kurban bagi daging ya untuk para masyarakat di Bengkulu. Akan kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda di malam hari, serta lagu-lagu pilihan juga menemani ruang dengar Anda. Di pukul 21.00 masih seperti biasa akan ada ruang rindu menemani perjalanan malam Anda ya, sampai tidur nantinya. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka. Siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya sinyal agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya? Masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam. Bom seberat 500 kilo tepat di koordinatmu. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita, bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kampus jam mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kami kembali bisa menemani Anda di Rabu 27 Mei 2026 Bengkulu pagi ini. Anda bersama saya Haryansyah. Dan hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di tengah kebahagiaan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban di tahun ini, semoga Anda bisa berkesempatan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Dan menemani Anda di hari raya ini, kami juga nanti pukul 6 pagi akan hadirkan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kami ajak Anda untuk juga kita bertakbir bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan informasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah Pagi, edisi Rabu 27 Mei 2026. Jelang pelaksanaan SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuka posko bantuan untuk membantu calon siswa yang mengalami kendala pendaftaran. Dari total 871.496 peserta yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sebanyak 256.369 peserta berhasil memperoleh kursi kampus tujuan mereka. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama mengenai pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026 resmi disampaikan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB pada Senin 25 Mei 2026. Dari total 871.496 peserta yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sebanyak 256.369 peserta berhasil memperoleh kursi di kampus tujuan mereka. Tingkat kelulusan SNBT tahun ini berada di angka 29,42%. Sementara itu, total kapasitas yang disediakan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia mencapai 286.864 kursi. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Profesor Edward Wolok, mengatakan peserta yang lolos agar segera melakukan registrasi ulang. Dan ditegaskan setiap perguruan tinggi memiliki jadwal daftar ulang yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa baru. Jelang pelaksanaan SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuka posko bantuan untuk membantu calon siswa yang mengalami kendala pendaftaran. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuka posko bantuan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat proses pendaftaran. Layanan ini ditujukan untuk membantu calon siswa SMA, khususnya pada jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan posko bantuan dibuka menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait proses pendaftaran akun SPMB. Keluhan tersebut mulai dari kesulitan membuat akun hingga ketidaksesuaian data alamat dengan kartu keluarga. Menurut Zulhendri, masyarakat yang mengalami masalah pada akun maupun data administrasi dapat langsung mendatangi kantor Dikbud Provinsi Bengkulu. Petugas nantinya akan memberikan pendampingan agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar sesuai ketentuan.
2: Bagi yang mengalami kesusahan dalam membuat akun, itu kami Dinas Pendidikan sudah membuka tempat layanan untuk memperbaiki akun yang tidak bisa masuk ke dalam sistem. Silakan menemui Pak Agus Fajar di ruang dekat ruang sekretariat dekat tengah. Dan nanti akan dibantu supaya akun tersebut bisa menyesuaikan, termasuk mungkin antara kakak dengan tempat tinggal. Kemudian dalam waktu dekat kita akan mengadakan bahwa penandatanganan kesepakatan dengan kepala sekolah.
1: Selain persoalan akun, Dikbud juga menerima konsultasi terkait perbedaan data tempat tinggal antara alamat domisili dan data pada kartu keluarga. Pemerintah akan membantu mencarikan solusi agar data tersebut dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam sistem SPMB. Dikbud Bengkulu juga mengingatkan calon siswa jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi hanya diperbolehkan memilih satu sekolah tujuan. Pendaftaran untuk ketiga jalur tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 5 Juni 2026, sehingga masyarakat diminta segera melengkapi seluruh persyaratan sejak dini. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Menjelang momen libur Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengingatkan seluruh pengelola objek wisata di Kabupaten Kaur untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama libur Hari Raya Idul Adha. Hal ini penting guna memastikan kenyamanan dan keselamatan pengunjung yang diprediksi meningkat. Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan wisata harus menjadi prioritas utama. Pengelola diminta rutin melakukan pembersihan area, menyediakan tempat sampah yang memadai, serta memastikan tidak ada penumpukan sampah di lokasi wisata. Selain itu juga pemasangan rambu-rambu peringatan juga menjadi perhatian serius. Rambu ini dinilai penting untuk memberikan informasi kepada pengunjung terkait area berbahaya, jalur evakuasi, hingga aturan yang harus dipatuhi selama berada di lokasi wisata. Masih dari Kaur, pendengar, baru dua disetujui, pemerintah Kabupaten Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
4: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
5: Positif perhatian.
4: Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat, khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2, 2026 akhir.
3: Lebih lanjut, Replan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkulu Selatan melakukan pemusnahan massal berbagai jenis barang bukti dari puluhan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dalam agenda pemusnahan barang bukti tahap pertama tahun 2026. Dari sejumlah barang bukti yang dieliminasi, komoditas narkotika jenis sabu-sabu menjadi yang paling mendominasi dengan total berat bersih mencapai 99,47 gram yang terbagi dalam 133 paket siap edar, juga menghancurkan sebanyak 920 butir obat keras jenis Samkodin yang kerap disalahgunakan di tengah masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana mengatakan selain narkoba, pemusnahan juga menyasar berbagai jenis senjata tajam yang digunakan dalam tindak kriminalitas, termasuk peralatan penimbunan BBM ilegal seperti tangki modifikasi kapasitas 150 liter dan puluhan jerigen kosong. Dari klaster tindak pidana pemalsuan dokumen serta pelanggaran Undang-Undang ITE, Kejaksaan memusnahkan stempel palsu, kartu identitas pers LSM, beberapa unit gawai genggam, serta satu buah flash disk berisikan konten asusila anak. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Mendengar, sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran handphone ilegal, narkoba, dan potensi tindak penipuan dari dalam lapas. Lapas kelas 2B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menggelar razia pengamanan di area hunian warga binaan. Operasi yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Bengkulu Utara, Ibtu Muhammad Ashara K, mengatakan kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Kepala Lapas 2B Arga Makmur, Julian Fernando, bersama jajaran turut memantau jalannya razia untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib sesuai dengan prosedur. Gejala autisme bisa dilakukan sejak dini, dan laporan selengkapnya bersama rekan Bisa Rasyani Ipar.
5: Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Stikes Tri Mandiri Sakti, Bengkulu, Pak Wiliah, mengatakan tanda-tanda autisme pada anak sebenarnya dapat dikenal sejak usia bayi, sekitar 6 bulan. Menurutnya pada usia tersebut, bayi umumnya sudah mulai menunjukkan respon terhadap kode atau interaksi yang diberikan orang tua. Ia menjelaskan bayi dengan indikasi autisme biasanya tidak menunjukkan reaksi ketika diajak berinteraksi, seperti dipanggil atau diberikan isyarat tertentu. Selain itu, saat memasuki usia 1 tahun, anak juga cenderung kesulitan membaca ekspresi maupun menunjukkan respon emosional terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki karakter yang sangat unik sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan secara maksimal dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dukungan sejak dini dinilai mampu agar tumbuh kembang anak dapat berjalan lebih optimal.
6: Bertemu dengan orang autis, ya, dengan anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Tentunya mereka memiliki keunikan sendiri. Ya. Sebenarnya gejala ini tuh sudah bisa dilihat dari sejak dia di bawah 1 tahun. Misalnya di usia tanda-tanda gitu ya, tandanya misalnya di bawah 6 bulan, gitu ya, di bawah 6 bulan.
5: Pawilia juga mengimbau pada orang tua untuk lebih peka terhadap perkembangan anak sejak usia dini. Jika ditemukan tanda-tanda yang berbeda dari perkembangan anak pada umumnya, orang tua disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau ahli tumbuh kembang anak. Misalnya Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas 4 terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu Tabah Penanjung. Laporan selengkapnya bersama rekan Sophia Haryanja.
7: Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas 4 terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan

0: Meyakini seluruh unsur dakwaan telah dapat dibuktikan selama proses persidangan berlangsung. Karena itu, jaksa kini tengah menyusun memori kasasi yang nantinya akan memuat fakta-fakta persidangan untuk diajukan kepada hakim kasasi.
1: Bebas perkara pengadaan lahan jalan tol pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, secara resmi kita telah menyatakan kasasi, upaya hukum kasasi di PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
0: Wisdo menyampaikan harapan agar hakim di kasasi nantinya dapat menilai kembali keseluruhan fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan tingkat pertama sebelum menyatukan putusan pada tingkat kasasi. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bengkulu memvonis 4 terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu Tabak Penanjung, yakni Hazairin Basri Hartanto, Hadi Hastini, Tato Soeharto, di mana dalam putusannya majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti baik primer maupun subsidiar. Sophia Ranca melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali mendapatkan penghargaan pasca kepemimpinan berganti. Usai sebelumnya mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan bahkan predikat WBBM. Kali ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu ditetapkan sebagai Kejati tipe B terbaik dan penghargaan ini diberikan Komjak dalam acara malam anugerah Komisi Kejaksaan RI yang berlangsung secara live dan dihadiri langsung Kejagung RI. ST Burhanuddin serta Ketua Komjak Republik Indonesia Profesor Pujiono Suwardi. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kejati Bengkulu Saiful Bahri Siregar. Kasipenkum Kejati Bengkulu Fredom mengatakan penghargaan yang didapat ini wujud apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar berikut kami ajak Anda untuk mengikuti liputan mengenai Benteng Marlboro, saksi sejarah yang tetap kokoh di tepi Samudra Hindia bersama rekan Zilvi Yani.
3: Kali ini kita akan menjelajahi salah satu destinasi bersejarah paling ikonik di Kota Bengkulu, yaitu Benteng Marlboro. Benteng ini dibangun oleh British East India Company sekitar pada abad ke-18 dan hingga kini masih terawat dengan baik.
4: Saat pertama kali masuk ke area benteng, kita langsung disambut dengan gerbang besar yang memberi kesan megah dan bersejarah. Di bagian depan, terdapat jembatan yang dulunya digunakan sebagai akses utama keluar masuk benteng. Dulu area ini juga dilengkapi parit sebagai sistem pertahanan dari serangan musuh. Sekarang, kita mulai masuk ke dalam benteng dan suasana di sini terasa berbeda, tenang, sejuk, dan penuh suasana bersejarah.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama petugas di Benteng Marlboro ini, yaitu bersama dengan Bang Muklis. Ya, Bang Muklis, ya. Ceritakan sedikit Bang, gimana sejarah dari Benteng Marlboro ini sendiri?
5: Oh, yang jelasnya pertama-tama kan banyak masyarakat atau pengunjung salah prediksi, dia banyak mengatakan ini peninggalan Belanda. Yang jelas ini peninggalan Inggris, dibangun pada tahun 1714 sampai 1719. Ini benteng keduanya ya sebenarnya. Benteng pertamanya ada sekitar 3 km dari sini, berada di daerah Pasar Bengkulu, bernama Fort York. Cuman sekarang sisa bangunannya nggak ada lagi, Mbak.
4: Dinding-dinding tebal yang mengelilingi area ini seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang Bengkulu di masa kolonial. Di dalam benteng, terdapat beberapa ruangan yang dulunya difungsikan sebagai kantor, gedung penyimpanan, hingga ruang tahanan. Sekarang, sebagian ruangan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi ruang informasi dan galeri mini yang menampilkan berbagai foto serta catatan sejarah. Jadi, selain berwisata, kita juga bisa belajar banyak tentang masa lalu.
3: Kalau kalian berkunjung ke Bengkulu, jangan lupa mampir ke Benteng Marlboro. Rasakan sendiri pesonanya, nikmati keindahannya, dan bawa pulang cerita yang tak terlupakan dari salah satu warisan bersejarah terbaik di Indonesia. Dari Bengkulu, saya Zilviani melaporkan untuk RRI Pro 3 dan RRI Net.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi ini. Dan dapatkan juga informasi seputar Bengkulu yang akan kami update di pukul 13 nanti dalam Berita Daerah Siang. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat merayakan Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini di 27 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu di hari ini. Dan informasi akan disampaikan oleh rekan Andre Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berbasis hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya cerah berawan. Berbasis hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara dan Lebong. Untuk ini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98% serta angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter dari perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya nampak ada akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Okay. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

Pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu pagi ini, Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Dan hari ini juga kami akan ajak Anda nanti pukul 7 pagi, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kami juga akan hadirkan informasi update juga seputar Idul Adha bersama rekan-rekan kami yang ada di lapangan yang akan memberikan update informasi seputar penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha dan juga kurban di hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan terhubung dengan rekan kami Yan Berlian untuk memberikan laporan terkini dari Masjid Akbar At-Taqwa. Halo, selamat pagi, Yan. Halo, Yan. Halo, selamat pagi, Yan.
1: Selamat pagi, rekan Are.
0: Oke, Yan, silakan untuk laporannya.
1: Baik, pendengar dan rekan Are, saat ini saya sudah berada di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bungkulu, tepatnya di Kelurahan Anggur Atas.

0: ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dapat kami laporkan dari pantauan kami dari beberapa pintu masuk yang tersedia, memang saat ini masyarakat sudah sangat antusias. Dari pantauan kami sejak pukul kurang lebih 6 pagi tadi, masyarakat sudah mulai mendatangi masjid. Dan saat ini dapat kami informasikan, masjid ini sudah hampir terisi setengahnya lebih. Dan dihimbau bagi masyarakat yang berada di sekitar ini ataupun masyarakat Bengkulu, rekan are yang ingin menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu ini, untuk datang lebih awal agar mendapatkan tempat yang baik untuk sholat, mengingat kondisi cuaca, rekan are dapat kami laporkan saat ini sudah mulai mendung, rekan are, agar nantinya mendapatkan tempat di bagian dalam masjid. Meskipun memang di Masjid Agung At-Taqwa, seperti yang kami wawancara singkat bersama Ketua Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu, mereka memang sudah menyiapkan beberapa tenda juga di bagian luar masjid untuk mengantisipasi membludaknya para jamaah yang datang di Masjid Agung At-Taqwa ini. Tekan hari.
1: Oke, sudah ada informasi mengenai siapa yang akan menjadi imam dan juga memimpin sholat id hari ini di Masjid Akbar At-Taqwa?
0: Baik, rekan are, untuk imam dan khatib sendiri disampaikan bahwa yang mengisi pada pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri adalah salah satu dosen yang berasal dari IAIN, rekan are. Dan nanti juga kami informasikan, rekan are, saat ini untuk melakukan pengamanan di lokasi sholat ini juga di bagian jalan dan di beberapa bagian sudut masjid ini sudah dipenuhi oleh aparat kepolisian dari Polda Bengkulu dan Polres Bengkulu untuk memastikan kenyamanan dan keamanan umat muslim dalam melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini, rekan are.
1: Oke, okay. Bisa diinformasikan sekali lagi sholat id di Masjid At-Taqwa Anggut Atas Kota Bengkulu ini akan dimulai jam berapa?
0: Baik, rekan are, untuk pelaksanaan masjid pelaksanaan sholat di Masjid Agung At-Taqwa ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, rekan are. Dan ini memang masyarakat seperti yang kami sampaikan tadi sudah berbondong-bondong, rekan are, dan hari ini hampir penuh masjid, diisi oleh masyarakat yang terus masuk dan berdatangan dari beberapa area, yang terutama masyarakat yang berdekatan dengan Masjid Agung At-Taqwa ini, rekan are.
1: Oke, untuk pelaksanaan kurbannya sendiri dilaksanakan hari ini atau besok?
0: Baik, rekan are, perlu kami informasikan juga, kami juga sudah mewawancarai Ketua Umum dari Masjid Agung At-Taqwa, Buya Yul Kamra, bahwa ia mengatakan pelaksanaan kurban akan dilaksanakan hari ini dengan total 10 ekor hewan kurban jenis sapi. Dan pihak Masjid Agung At-Taqwa juga, rekan are, menyiapkan setidaknya 800 kupon bagi masyarakat sekitar dan bagi warga-warga atau masyarakat yang berhak menerima kupon hewan kurban ini juga. Dan rekan are, kami bisa informasikan juga kepada masyarakat, terutama kaum masyarakat yang tidak mampu ataupun anak yatim piatu, nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilakukan pemotongan, Masjid Agung Al-Taqwa ini juga akan masak satu ekor sapi dan nantinya akan melaksanakan makan bersama di Masjid Agung Al-Taqwa bersama anak yatim piatu dan kaum duafa. Begitu, rekan are.
1: Oke, baik. Terima kasih rekan Ian, kami nantikan kabar selanjutnya di pelaksanaan Idul Adha hari ini.
0: Ya, baik, rekan are.
1: Dan demikian pendengar, informasi yang telah disampaikan oleh rekan kami Ian Berlian yang melaporkan langsung dari Masjid Akbar At-Taqwa Anggut Atas Kota Bengkulu mengenai persiapan sholat Idul Adha dan juga persiapan untuk pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan hari ini dan juga akan dilaksanakan juga makan besar, makan bersama di Masjid Akbar At-Taqwa. Dan nantikan kabar terkini lainnya mengenai Idul Adha bersama rekan kami yang lainnya di jam-jam berikutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, untuk selanjutnya satu lagi kita akan bergabung dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha. Selamat mengikuti.
1: ...47 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta.
2: Isnan.
3: Ya Rizki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di Masjid Negara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Dengan dimanapun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Istawu aqimu sufufakum a'tadiru, luruskan dan rapatkan saf.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر